0: tahun 2009 tentang penerbangan dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay, pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu. Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau bapaknya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa ngantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Orang khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19.

Di termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Starto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

inspirasi. Satu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan sekarang pukul 7:36. Pendengar, musik dan informasi akan ada temani Anda sampai ke perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan juga pada pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Persatu RR Jambi. Dan sekarang pukul 7:37 pendengar, untuk Anda yang lagi di perjalanan, tetap selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang pasti hari ini kita berharap segala aktivitas yang kita jalani sukses tanpa ada kendala apapun juga. Baik, kali ini pendengar ada Budi Duremi menemani Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Pendengar Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan mengajak masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang direkomendasikan oleh pabrikan serta juga memanfaatkan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan langkah ini pendengar penting untuk menjaga performa kendaraan dan efisiensi penggunaan energi serta memastikan keberlanjutan penyaluran energi bersubsidi bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Baik, untuk kalian semua yang masih terus menemani saya pada pagi hari ini, salam sehat untuk Anda pendengar. Dan kali ini di Permas pukul 7:41 untuk Anda yang sudah mulai aktivitasnya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Sukses selalu hari ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengayakan diri.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo.
2: Permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Benny Wijaya di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 14 Juli 2026. Ya, pendengar, di Selasa pagi yang cukup cerah ini, pendengar, kita akan berbincang nih ataupun berdialog dengan narasumber kita terkait dengan tema pada pagi hari ini, yakni membaca fenomena LGBT antara realitas sosial dan perspektif masyarakat. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, pendengar, di studio sekarang telah hadir bersama kita semua. Ada yang pertama Pak Dr. Ridwan, MPSI, psikolog yang merupakan ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Pak?
4: Sehat alhamdulillah. Mas Ben sehat ya?
3: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di studio juga hadir bersama kita semua ada Bang Dr. Muhammad Farizi LLM yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang tentu udah enggak asing lagi lah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Farizi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya, alhamdulillah. Dan sehat Mas Benny, Pak Ridwan, dan seluruh pendengar RRI di manapun berada.
3: Ya, pendengar, bagi yang ingin bergabung ataupun memberikan pendapat, saran terkait tema kita pada pagi hari ini dapat bergabung di dialog kita melalui 0811 6707 8850 atau melalui live streaming kita di RRI Jambinet. Ya, mungkin terkait tema kita pada pagi hari ini, mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan dulu nih terkait memang LGBT, mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, sebenarnya LGBT itu apa sih Pak Ridwan?
4: Silakan. Ya, kalau kita lihat itu dari singkatan ya, ada empat kata L, G, B, dan T ya. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Ini merupakan suatu fenomena yang terjadi pada individu yang mengalami katakanlah disorientasi seksual, di mana terjadi dalam tanda kutip ya, kalau kita mau berbicara masalah penyimpangan, di mana orientasinya itu lebih ketertarikan kepada sesama jenis, artinya hubungannya lebih ke arah ke homoseksual ataupun juga ada konteks hubungannya yang bisa di antara kedua-duanya. Berarti bisa homoseksual, bisa heteroseksual, itu terutama pada orang-orang yang biseksual ya. Nah, inilah yang mungkin dia jadi pembicaraan, tetapi orangnya seperti apa, orangnya ada di mana. Nah, ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang apa namanya tersembunyi ya Pak Firzi ya. Jadi mereka sepertinya tidak terlalu mengaklamasikan diri dengan apa ya, secara vulgar, jadi berkelompok dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah individu masyarakat kita, yang itu bisa muncul pada masa-masa katakanlah di usia-usia remaja ya, figur katakanlah identitas diri yang jadi bermasalah. Nah, sehingga orientasi yang seharusnya katakanlah kita membahasakan dalam konteks keindonesiaan yang dicatatkan sebagai hubungan normal maupun juga ke agama, nah kita anggap sebagai sebuah penyimpangan di sana. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks keilmuan psikologi itu sendiri yang disampaikan oleh melalui kriteria DSM ya, termasuk DSM-5 yang terbaru, itu menyatakan itu bukan sebuah gangguan secara mental, karena mereka tidak ada konflik yang bisa membuat mereka apa namanya menerjemahkan kebermasalahan dari identitas diri mereka itu sendiri, orientasi mereka, karena itu sebuah pilihan. Nah, ini yang terjadi fenomena menarik yang sering menjadi diskusi. Ini bermasalah atau enggak gitu kan. Tapi kalau dalam konteks keindonesiaan ya tentu kita menganut ya norma-norma yang cukup banyak ya, norma sosial, budaya, dan nah inilah yang akhirnya menjadi catatan-catatan bagi masyarakat bahwa ini dianggap sebuah penyimpangan gitu.
3: Oke, jadi bisa bilang ini secara kajian keilmuannya bukan bagian dari gangguan kesehatan mental gitu, Pak?
4: Ya, selama orang itu tidak bermasalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan, sehingga fair kiranya kalau kita menyatakan ya dalam konteks psikologi yang utama barat lah ya. Nah itu pilihan-pilihan yang selama orang itu melakukan itu dia tidak bermasalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Nah kalau itu diterapkan di Indonesia dalam pemikiran konteks yang kebebasan di dalam konteks pemilihan-pemilihan katakanlah orientasi seksual, tentu banyak penghakiman ya dari norma sosial, agama dan seterusnya. Nah kemudian gangguan mentalnya di mana? Ketika dia mendapat tekanan, pressure yang begitu kuat ya dari lingkungan. Yeah. Di situlah nanti kita menyebut dia sebagai gangguan kecemasan misalnya ya, trauma dan seterusnya. Nah, ini itulah gangguannya sebenarnya.
3: Kayak hubungan sebab akibat gitu, Pak ya.
4: Ya, jadi karena tekanan di pekerjaan, diasingkan, diisolasi, pressure dari lingkungan sosial yang menyatakan kamu bermasalah tidak mengikuti aturan dan seterusnya norma-norma yang ada, nah itu yang membuat dia konflik, disitulah disebut sebagai dia mengalami gangguan mental.
3: Oke, baik. Ini mungkin sebenarnya apa aja nih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu berubah orientasi seksual sendiri, Pak Ridwan?
4: Iya, bisa jadi ada faktor traumatik ya, katakanlah dia pernah mengalami pelecehan, karena dari berbagai kasus mereka-mereka yang pernah mengalami pelecehan terutama oleh sejenis ya, nah itu juga berorientasi nanti kedepannya mereka melakukan hal yang sama, atau juga traumatik terhadap katakanlah pola asuh yang dilihat dalam kesehariannya, katakanlah figur bapak yang begitu keras oleh seorang perempuan anaknya gitu ya, sehingga dia menganggap laki-laki itu jahat dan seterusnya, atau sebaliknya anak laki-laki menganggap ibunya jahat dan seterusnya, sehingga akhirnya pola kasih sayangnya menjadi berubah. Akhirnya dia orientasinya lebih mendekatkan diri ke sesama jenis yang ternyata lebih perhatian, lebih kasih sayang, lebih ini, lebih dekat dan seterusnya. Jadi faktor emosinya bisa keluar dia bersesama jenis itu. Nah ini bisa memunculkan faktor-faktor yang dia menjadi orientasinya berubah. Bisa juga karena faktor-faktor ya katakanlah faktor-faktor sosial ya, di samping katakanlah dari orang tua tadi ya, tapi juga dari lingkungan, gaya hidup. Wah ini kan gaya hidup sekarang udah luar biasa ya, orang-orang biasa cukup lebay dengan sesama jenis, menciptakan romantisme gitu ya, sayang-sayangan dan seterusnya, sehingga ini akhirnya bisa membawa dia terjerumus, bukan dalam terjerumus lah ya, tapi pilihan-pilihannya itu menjadi tidak rasional dalam konteks katakanlah keindonesiaan ya gitu ya. Jadi mereka bisa jadi terjadi penyimpangan dalam konteks ini. Kemudian bisa juga karena faktor ya, kalau dulu kita kenal sering ya orang-orang melaksanakan aktivitas untuk mendapat uang ya, katakanlah dengan menjadi dalam tanda kutip ya, saya menyebutnya apa ya, waria kali ya, tewencong ya bahasa kita ya. Nah akhirnya pola-pola itu tercermin di dalam aktivitas keseharian, masuklah ke dalam ranah kognisi dia, menjadi membentuk kepribadian dia, sehingga akhirnya mereka melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang katakan figur atau katakanlah peran yang mereka jalankan sebagai waria tadi ya. Jadi akhirnya mereka terus masuk ke sana. Nah yang mungkin yang lebih unik juga ketika kita berbicara tentang faktor, salah satunya ada faktor genetik ya, ya katakanlah hormon ya, lebih banyak pada seorang pria lebih banyak hormon wanitanya, atau wanita lebih banyak hormon prianya, atau juga kalau kita lihat fenomena yang menarik juga adanya jenis kelamin yang ada dua ya, kadang-kadang kan kita pernah dengar itu ada atlet ya, tentara kalau nggak salah itu. Nah itu juga akhirnya memilih pilihan dia menjadi seorang pria atau seorang wanita. Nah itu dimungkinkan kalau dia ada jenis kelamin ganda lah gitu. Nah, itu penyebabnya
3: nih mungkin tadi menarik nih, saya sempat teringat kalau mungkin banyaklah konten-konten di media sosial sendiri yang berseliweran gitu terkait LGBT ini. Mungkin ada beberapa orang yang dia seorang pria tapi meyakini kalau dirinya adalah seorang wanita gitu, terjebak dalam tubuh seorang pria, apakah itu gak masuk gangguan mental Pak Ridwan?
4: Iya, sekali lagi ya, kita akan membahas kembali bahwa dalam konteks psikologi, gangguan mental itu diorientasikan adanya konflik. Konflik antara diri dia sendiri ya, internal, atau konflik antara dirinya dengan lingkungan. Kenapa di barat dianggap itu bukan gangguan mental? Karena mereka enggak ada konflik. Karena mereka diterima oleh masyarakat, yaitu pilihan kamu gitu kan. Nah, artinya konsep bahwa kemudian dia diterjemahkan sebagai gangguan mental enggak masuk dalam prinsip bahwa
3: keilmuan itu barat gitu
4: ya, bahwa itu adalah proses dalam tanda kutip kita menyatakan sebagai penyimpangan. Tetapi ketika dia masuk dalam lingkungan kita yang berorientasi pada hukum, hukum positif misalnya ya, berorientasi pada norma sosial, berorientasi pada budaya, itulah dikatakan sebagai sebuah penyimpangan. Nah, ketika ini menjadi area yang mengganggu pada si individu yang memilih dalam konteks membebaskan dirinya untuk memilih hal yang sesuai dengan apa yang dia yakini, dia akan berbenturan dengan itu. Nah, disinilah terjadi proses gangguan mental. Konflik lah dalam dirinya. Saya ini wanita atau pria, gitu kan? Nah, itu sudah mulai itu. Nah, disitulah gangguan mentalnya.
3: Baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Farisi dulu nih, Pak Ridwan. Mungkin gimana nih Bang Farisi melihat fenomena LGBT yang cukup ramai lah di Indonesia sekarang ini?
5: Baik, terima kasih Mas Benny. Nah, fenomena LGBT ini mulai ramai diperbincangkan seminggu belakangan ini karena munculnya peraturan presiden nomor 111 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa LGBT sebagai ancaman non-militer atau nir-militer dalam kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025 sampai 2029. Nah, akhirnya masuk dalam sebuah regulasi resmi yang menyatakan bahwa LGBT ini sebagai ancaman non-militer. Kemudian tentunya menjadi pro dan kontra. Para pegiat keagamaan, tentunya masyarakat, otoritas keagamaan itu pasti menyatakan mendukung tentang perpres ini. Tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang pro kebebasan sipil, kemudian menyatakan bahwa perpres ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Nah, saya ingin membahasnya dari perspektif itu. Saya ingin membahasnya dari perspektif hukum HAM dan konstitusi di Indonesia. Apakah benar bahwa perpres ini kemudian melanggar hak asasi manusia? Nah, kalau kita bicara mengenai HAM atau hak asasi manusia, itu secara konvensi, secara hukum internasional, itu sumbernya yang selalu dirujuk adalah DUHAM atau Declaration Universal of Human Rights. Nah, di situ memang dinyatakan di pasal 2 bunyinya, saya bacakan ya. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang secara hak asasi manusia itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari segi agamanya, sukunya, rasnya, termasuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini yang pada umumnya tentu laki-laki dan perempuan. Artinya kalau kemudian di, apakah di dalam hukum, khususnya hukum internasional, memang ada klausula yang menyebut LGBT ini sebagai hak asasi? Tidak ada. Yang disebutkan adalah bahwa tidak boleh melakukan perbedaan terhadap jenis kelamin. Nah, kemudian HAM ini sifatnya itu kan bisa berkembang. Nah, jadi ada kelompok-kelompok di dalam hak asasi manusia di Dewan HAM PBB yang kemudian mencoba untuk menginterpretasikan jenis kelamin ini ditambahkan lagi, bukan hanya laki-laki, perempuan, tapi termasuk jenis-jenis
3: yang lain gitu,
5: yang lain atau LGBT tadi. Artinya kalau secara kita bicara mengenai secara hukum dan hukum internasional, karena Duham dan juga ICCPR itu kan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pada saat kita sudah meratifikasi, tentu kita terikat di dalam perjanjian atau isi-isi dari perjanjian internasional tersebut. Nah, cuma masalahnya yang saya sampaikan tadi, tidak ada klausula secara langsung yang menyebut LGBT di dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia. Tidak ada. Yang ada adalah interpretasi baru. Dan itu interpretasinya itu dilakukan pasca Indonesia meratifikasi. Jadi Indonesia meratifikasi tahun 2005. Kemudian interpretasi baru dari Dewan HAM PBB itu kemudian dilaksanakan setelah itu. Nah, artinya Indonesia ya juga tidak terikat dengan interpretasi baru itu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai regulasi, tidak ada satu regulasi pun baik di dalam hukum. Kalau kelompok-kelompok yang pro itu kan, wah ini melanggar HAM. Pasti yang digunakan adalah pasal-pasal tadi, pasal 1, pasal 2 Duham, pasal 2 ayat 1 dan pasal 26 ICCPR yang memberikan tadi kebebasan dan tidak membeda-bedakan hak asasi manusia. Nah, karena sifatnya HAM ini, kenapa kemudian mereka ingin menyamaratakan gitu ya
3: persepsi gitu Mas
5: tentang LGBT ini, kalau melarang LGBT adalah melanggar HAM, karena mereka menganggap bahwa di dalam HAM itu ada dua prinsip. Satu, prinsipnya bersifat universal. Dan juga ada dua prinsip atau konsep baru, itu adalah relativisme budaya. Nah, bagi mereka, mereka menganggap bahwa HAM ini universal. Gitu. Nah, jadi mereka menganggap bahwa interpretasi baru yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pasal 1 ayat 2, pasal 1 2 Duham dan pasal 2 ayat 1, bagi mereka itu sifatnya universal. Itu Mas Benny.
3: Itu mengacu ke situ ya, Bang.
5: Mereka mengacu ke situ. Tapi menurut saya, sekali lagi, kalau kita bicara lagi mengenai hukum, hukum internasional lagi yang mereka selalu gaung-gaungkan itu sebagai dasar bahwa mereka berhak. Mereka kan selalu menggaungkan kami ini punya hak juga gitu kan. Nah, hukum internasional itu ada dua tipe gitu. Ada yang sifatnya hard law, ada yang sifatnya juga lagi soft law. Nah, interpretasi tadi itu adalah bentuknya soft law. Nah, saya juga kaget setelah saya baca coba untuk melakukan riset lebih dalam. Ternyata puncak dari kodifikasi gerakan ini itu namanya prinsip Yogyakarta atau Yogyakarta Principle. Kaget saya juga. Ternyata para pakar itu berkumpul tahun 2006 di Yogyakarta dan mengeluarkan pedoman soft law global tentang pengakuan atas identitas gender yang dipilih oleh seseorang. Jadi di mata penganut paham universalisme, pemenuhan hak-hak terhadap LGBT ini adalah sifatnya harga mati dan tidak boleh ditawar, termasuk alasan budaya lokal. Karena mereka berprinsip bahwa HAM itu universal. Padahal juga ada konsep HAM yang satu lagi, yaitu relativisme budaya. Nah, nanti kita masuk ke Pancasila di situ.
3: Oke, baik. Jadi bisa dibilang secara garis besar melanggar HAM atau tidak ini, Bang?
5: Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, karena sangat sangat jelas bahwa di dalam konsep hukum internasional itu yang awalnya dibentuk tidak disebut secara eksplisit tentang LGBT. Yang disebut tadi seperti yang saya bacakan, bahwa tidak boleh melakukan pembedaan. Kita tuh tidak boleh dibeda-bedakan atas sukunya. Oh, ini orang negro, ini kulit hitam, kulit putih, tidak boleh. Oh, ini laki-laki, perempuan, tidak boleh. Nah, kalimat redaksi bunyi seks, seks itu artinya adalah jenis kelamin. Itu kemudian sama Dewan HAM PBB melakukan interpretasi baru. Jadi yang seks tadi, yang klausula kalimat atau kata seks yang kemudian diinterpretasikan dalam bahasa Indonesia jenis kelamin tadi, yang umumnya laki-laki dan perempuan, ditambahkan lagi sama mereka.
3: Jadi bisa dibilang secara tidak langsung HAM ini tidak sepenuhnya bersifat universal, Bang ya. Bisa sesuai dengan norma ataupun budaya yang dianut oleh daerahnya sendiri gitu, Bang ya.
5: Nah, itu tadi.

0: di negaranya. Jadi ada deklarasi Bangkok tahun 1999 yang ditandatangani oleh negara-negara di Asia termasuk Indonesia yang menyatakan bahwa HAM tidak hanya bersifat universal tapi juga bersifat regional atau relatif budaya sesuai dengan latar belakang sejarah, budaya, agama dari nation atau bangsa-bangsa di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik. Ini mungkin terkait fenomena LGBT sendiri nih, seperti apa sih sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri harus bersikap nih terkait dengan fenomena yang sedang ramai ini. Tapi mungkin kita tahan sebentar, Pak Ridwan dan juga Bang Farisi, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya benar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan narasumber kita, ada Pak Ridwan dan juga Bang Farisi, terkait fenomena LGBT di Indonesia sendiri. Dan bagi pendengar nih yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, dapat menghubungi line telepon kami di 0811-6707-8850. Ya, mungkin kita kembali nih ke dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan nih, terkait memang fenomena LGBT yang ya bisa dibilang mereka sudah cukup berani lah mungkin show up di, baik itu di medsos ataupun di mana. Mungkin seperti apa nih kalau dari pandangan psikologi sendiri, masyarakat Indonesia harus bersikap terkait fenomena ini, Pak Ridwan?
2: Baik, ya, kalau kita lihat memang media sosial ini sebagai sarana mereka, ya, katakanlah apapun lah ya, dalam kelompok-kelompok LGBT ataupun kelompok lain, untuk menunjukkan eksistensi mereka. Sehingga akhirnya semakin mereka eksis, mereka berharap keberadaan mereka itu diterima dengan baik. Dan semakin juga mereka eksis, maka kelompok-kelompok yang ingin bergabung juga akhirnya semakin banyak. Nah, inilah yang ingin mereka tunjukkan kepada, ya, terutama kalangan-kalangan masyarakat kita yang masih menganut dalam prinsip budaya sosial, terutama agama, ya. Karena dalam peraturan-peraturan juga kadang-kadang mereka di Indonesia ini tidak bisa memunafikkan yang namanya budaya, yang namanya agama, sosial, itu juga bisa dimasukkan dalam sebuah fenomena-fenomena undang-undang ataupun hukum yang berlaku. Nah, oleh karenanya kalau masyarakat, ya katakanlah kita berbicara ke kita aja lah ya, menganut prinsip, ya katakan kita punya agama, bahwasanya orang itu hidup berpasang-pasangan, ya itu selaku fitrahnya, tentu itu akan mengganggu persepsi masyarakat, termasuk juga sosial. Seharusnya mereka juga lebih, ya apa namanya, dekat ke lawan jenis dan terusnya. Ini tentu juga akan mengganggu sosial kemasyarakatan, termasuk budaya, apalagi kalau kita bicara Jambi, ya. Adat bersendi, sarak-sarak bersendi kita, yeah. Nah, ini kan ada aturan-aturan norma yang berlaku. Nah, inilah yang membuat kegelisahan di tengah masyarakat. Namun tentu saja yang perlu masyarakat lakukan adalah mengantisipasi ini dengan keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut mestinya tidak langsung menjadi sesuatu yang akhirnya liar, berkembang biak semakin banyak. Nah, ini yang perlu masyarakat tekankan minimal pada keluarga sendiri. Ya, katakanlah ada norma-norma agama yang mengatur diri kita, ya, norma sosial. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa mengkonter diri. Kemudian juga masyarakat juga harus peka dengan potensi-potensi terjadinya katakanlah LGBT ini, ya, yang semakin meluas. Maka pola asuh kalau orang tua, ya, seperti apa melakukannya, bagaimana kedekatan orang tua dan anak, jangan sampai menimbulkan kekerasan sehingga akhirnya pada faktor traumatik yang dasarnya setiap orang itu kan normal umumnya, yeah. Orang itu kalau dia laki-laki kan pasti dia menyukai
1: perempuan
2: itu kan normalnya. Namun kemudian orientasi itu berbeda ketika dia mengalami katakanlah konflik-konflik tadi, faktor-faktor traumatik tadi, sehingga dia menganggap katakanlah orang tuanya laki-laki itu jahat karena bapaknya yang cukup jahat, ya. Sehingga akhirnya pemikiran, jadi kali lagi ya, kalau kita berbicara tentang orang LGBT itu kan masalah perasaan, perasaan. Maka ketika kita mau ngecek orang ini LGBT atau tidak, selama dia tidak mengaku, selama tidak bicara, ya nggak bisa kita, karena itu perasaan, itu dalam hati.
3: Siapa sangka Mas Beni, apakah Mas Beni LGBT atau enggak?
2: Siapa yang tahu?
1: Itu kan.
2: Nah, kecuali dia, nah, disitulah titik ketika dia merasa dia tidak bermasalah dengan itu. Ya, maka core belief dia meyakini bahwa saya sebagai seorang laki-laki yang menyukai juga sejenis, dan itu normal untuk mereka. Nah, ketika normal dalam lingkungan
3: dianggap
2: mereka,
3: dianggap fitrah.
2: Nah, itu yang berbalik lagi, ya. Fitrah mereka berbeda gitu. Jadi konsep normal itu mereka bangun dengan konsep normal yang katakanlah dalam persepsi mereka dan lingkungan mereka itu sendiri juga. Sementara kita di masyarakat kebanyakan
3: Jadi kita bicara kebanyakan kan, bicara normal itu berarti bicara kebanyakan di situ.
1: Pandangan orang pada umumnya.
3: Iya, beda di barat kebanyakan orang menganggap itu hal yang biasa. Jadi silahkan aja, nggak ada masalah. Nah di kita nggak bisa kayak itu karena kita masih menganut yang namanya budaya, sosial, keagamaan yang begitu kuat. Nah ketika ini pingin digeser, caranya ya itu tadi mereka mempublikasikan diri mereka secara masif. Secara eksistensi supaya nanti orang semakin banyak mendukung, orang semakin banyak bergabung, ya akhirnya nggak dipakai lagi tuh norma sosial budaya yang seperti kayak di barat kan, ya norma agama nggak dipakai lagi, fitrah udah fitrah mereka sendiri kata Mas Trisi tadi kan,
1: menurut pandangan mereka sendiri.
3: Nah ya kan itu jadi persepsi. Nah ini yang kita di masyarakat ya mungkin perlu mengantisipasi ya minimal di keluarga sendirilah gitu kan. Kenapa sih kalau anak-anak ini bisa memiliki orientasi di sini? Oh, tidak terlepas dari kita faktor mendidik orang tua. Kemudian juga yang perlu kita waspadai juga ya tadi ya, faktor traumatik bukan hanya dari pola asuh yang keras ya dari orang tua itu sendiri, tetapi juga mereka-mereka yang pernah mengalami katakanlah pelecehan. Nah, saya beberapa klien itu yang saya temui, mereka menjadi homoseksual dalam konteks pria, berarti gay, itu adalah dulunya korban. Ya, jadi normal dan tidak normal itu udah hilang dalam pemikiran mereka. Ini gak seharusnya saya diperlakukan seperti ini. Nah konteks inilah kemudian mereka yang rata-rata perilaku gay mungkin bisa diteliti, bisa ditanyakan secara terbuka. Kalau yang kita kenal dengan komunitas, hampir rata-rata mereka itu juga korban dulunya.
1: Oh, ini menarik nih. Memang banyak kita dengar mungkin para pelaku homoseksual itu dulunya adalah korban gitu, Pak. Betul. Mungkin berapa persen nih persentase itu bisa terjadi dan sananya terjadi nih? Bagaimana cara meminimalisirnya lagi tuh, Pak Ridwan?
3: Ya, saya nggak tahu pasti ya persentase berapa banyak ya. Tetapi dari pengalaman klinis saya ya mungkin hampir semua ya, mungkin 70-80%. Ya rata-rata mereka juga termasuk korban ya, sehingga akhirnya mereka menjadi pelaku. Kalau dalam tanda kutip kita menyatakan ini abnormal ya dalam konteks keindonesiaan, berarti jadi pelaku kan. Nah jadi ketertarikan-ketertarikan itu yang mereka bangun akhirnya dengan sesama jenis dan melakukan hubungan-hubungan sesama jenis, bukan hanya dalam konteks melakukan pelecehan, tetapi juga mereka mendekatkan diri dengan orang-orang yang mungkin sesama jenis tadi, dengan perasaan-perasaan emosional, kasih sayang dan
1: merasa terusnya nyaman gitu
3: ya, kan? Jadi tidak akhirnya semata-mata mereka melakukan pelecehan juga. Jadi melakukan yang katakan rayuan dan terus-terusnya, apalagi orang yang punya potensi ya, galau di keluarga. Nah ini yang menjadi catatan kita. Kalau ada remaja yang bermasalah, itu kan mereka jadi sedang mencari jati diri mereka. Ketika konteks remaja ini atau akil balik ini, ketika mereka menemukan hal-hal yang membuat mereka nyaman, tenang, nah itu bisa berubah nanti orientasinya. Nah rombongan-rombongan ini yang masuk, kelompok-kelompok ini masuk ke mereka-mereka remaja ini. Bahkan kalau kita dengar dulu konteksnya, mereka masuk ke anak-anak itu dengan memberikan foto-foto yang sesama jenis itu telanjang supaya merubah orientasi yang belum terbentuk pada masa anak-anak. Nah ini kan mulai-mulai terbentuk itu ketika dia masuk remaja puber ya, mulai ada ketertarikan lawan jenis kan. Nah itu sudah masuk mereka ke dalam dunianya anak-anak yang mungkin masih
1: belum ngerti lah,
3: belum ngerti arah dorongan seksual mereka kemana. Nah itu masuk di situ. Nah kalau saya lihat fenomena ini menunjukkan eksistensi itu dengan cara semakin banyak maka semakin eksis. Nah maka semakin banyak nih. Nah ketika itu semakin banyak semakin eksis, dan artinya kelompok ini semakin kuat, maka norma-norma lain itu juga harus bisa mengalah dibuatnya nanti.
1: Sudah
3: loh, orang sudah melakukan banyak kok kayak gitu, bukan kami
1: sudah dianggap biasa nanti.
3: Nah kalau ketika dia udah nggak biasa, orang nggak peduli lagi. Ini sosial, ini udah itu urusan pribadi kamu. Gitu kan.
1: Nih mungkin terkait hal ini, fenomena LGBT ini, mungkin dari sisi psikologis ini apakah bisa disembuhkan gitu, Pak Ridwan?
3: Ya, yang jadi pertanyaan kita kan di awal tadi, apakah kita bisa langsung mendeteksi orang itu LGBT atau tidak? Kayak lagi ini masuk konsep ke
2: perasaan. Arti rasional mereka yang mereka bangun, hubungan mereka itu sah, hubungan mereka itu normal, dan itu membuat mereka nyaman. Nah, ini yang membuat kita sulit masuk untuk merubah pikiran itu secara serta-merta. Nah, kenapa ada juga kok orang yang bisa berubah? Banyak malahan, karena orang itu menyadari posisi dia keliru. Tadi, artinya dia mengalami konflik batin, konflik mental, dia terisolasi ketika diketahui oleh masyarakat, gitu ya, melakukan hal-hal yang menyimpang, maka dia menyadari posisi dia sedang bermasalah. Nah, ketika dia menyadari itu, maka peluang-peluang dia untuk bisa keluar dari gangguan itu makin besar. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa keluar dari gangguan? Mereka masuk komunitasnya itu juga, saling mendukung, gimana mau keluar gitu kan? Nah, masuk terus terlibat. Nah, itulah pengalaman saya ya, karena mereka saya pengin lepas nih, tapi kamu bergabung terus sama di sana itu. Ibaratnya orang pengin enggak masuk geng motor tapi ngumpulnya sama geng motor terus. Nah, artinya konflik-konflik itu yang harus kita katakanlah fasilitasi. Jadi kita bisa masuk ya, kalau katakanlah kayak pemuka agama bisa masuk seperti apa, tapi tidak boleh menghakimi. Semakin menghakimi, semakin marah, mereka semakin lari nih. Mereka sudah ada komunitas kok yang bisa menerima mereka. Misalnya kita juga nggak tahu ya komunitasnya di mana, karena mereka-mereka lah yang tahu biasanya ya. Nah, mereka sudah ada komunitas kok, bisa menerima mereka apa adanya. Nah, jadi inilah fasilitasi dari masyarakat untuk tidak menghakimi secara langsung. Jadi mereka itu saya meyakini ya, mungkin ya dalam pandangan saya, konflik-konflik itu sudah terjadi pada diri mereka. Ya, tinggal sekarang siapa orang yang bisa membuat mereka lebih dekat, lebih nyaman, lebih terbuka, dan bagaimana mereka bisa ingin keluar dari situ, kita berikan katakanlah motivasi untuk itu. Hilangkan kata menghakimi itu tadi.
1: Baik. Ya. Ini mungkin saya mau coba beralih ke Bang Faris ini, Pak Ridwan. Ya. Terkait memang LGBT sendiri yang sudah masuk ke dalam ancaman non-militer nih, mungkin seperti apa nih atau bagaimana hukum di Indonesia sendiri menyeimbangkan nih, Bang Faris, terkait perlindungan hak setiap warga negara dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sendiri.
4: Oke, jadi saya tegaskan kembali bahwa di dalam LGBT ini, yang pro LGBT selalu menganggap bahwa pelarangan dari pemerintah Indonesia terhadap kaum LGBT ini dianggap melanggar HAM. Itu versi mereka. Nah, saya jawab tidak melanggar HAM. Nah, argumentasi yang dibangun oleh para pendukung LGBT adalah tadi di pasal 1, pasal 2 DUHAM, pasal 2 ayat 1, dan pasal 26 ICCPR. Di mana di pasal tersebut itu ada interpretasi baru dari Dewan HAM PBB yang menganggap bahwa gender atau seks tadi, jenis kelamin itu ditambahkan orientasi seksual. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana laki-laki, mana wanita,
1: mana yang
4: orientasi seksualnya tidak boleh dibedakan. Kalau dia mau gay, mau lesbian, mau apa, tidak boleh dibedakan. Itu versi mereka. Nah, artinya secara internasional mereka diakui. Mereka diakui secara soft law internasional, mereka diakui. Nah, apabila pemerintah Indonesia kemudian melarang, apakah negara Indonesia kemudian melanggar HAM? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena satu, tadi bahwa kita punya prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan di mana kemudian kita juga meratifikasi, pertama kali kita meratifikasi ICCPR itu tidak ada klausula tentang interpretasi modern tadi. Jadi pada saat kita meratifikasi ya maksudnya seks itu ya laki-laki dan perempuan. Pada saat ada interpretasi baru ya kami tidak ikut-ikutan. Itu kami tidak ikut, itu yang pertama. Kemudian ada deklarasi Bangkok tadi yang menyatakan negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia, itu juga sudah menyatakan bahwa HAM tidak hanya bersifat universal, tapi juga ada relativisme budaya di situ. Nah, kemudian kita masuk kepada ideologi kita yaitu Pancasila. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum, hukum itu kan bukan hanya secara peraturan saja. Hukum itu yang paling tinggi adalah filsafat hukum. Nah, filsafat hukum di Indonesia apa? Ya Pancasila tadi. Artinya ada di situ ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana semuanya manusia beragama, dan di seluruh agama yang ada di Indonesia tentu tidak ada yang mendukung melegalkan, membolehkan LGBT itu di dalam semua agama. Artinya secara filsafat hukum Indonesia sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu Indonesia ya, dengan menyatakan bahwa LGBT ini melanggar, termasuk ancaman di militer. Kemudian alasan para pendukung itu juga ada di konstitusi pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Itu alasan mereka. Pasal 27 ayat 1 itu bunyinya gini: setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dan seterusnya. Itu konstitusi yang menjadikan landasan bagi orang yang pro LGBT. Tapi jangan lupa di dalam konstitusi kita juga ada pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan pemenuhan terhadap adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Jadi memang HAM itu diakui, dijamin, tapi juga ada pembatasannya di pasal 28.
1: Bukan sebebas-bebasnya gitu.
4: Ayat 2, betul. Pertimbangannya apa? Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi dari semua argumentasi hukum tadi, argumentasi hukum yang orang pro, saya pikir itu cacat hukumnya. Nah, kita sudah bisa membantah itu dengan argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan regulasi kita. Nah, lantas apakah ada sanksinya? Nah, contoh kemarin ada pesta gay, ya kan? Ada pesta gay di Jakarta atau di mana gitu ya. Memang di pasal KUHP kita tidak ada bunyi secara khusus klausula yang membatasi tentang LGBT di KUHP ya. Tapi ada pasal-pasal lain sebenarnya yang bisa dilakukan, ada pasal pencabulan gitu ya. Pencabulan di depan umum 414, 416, pasal tentang perzinaan atau seks di luar nikah pasal 411. Kemudian bagi mucikari atau penyelenggaranya dikenakan pasal 421. Kemudian ada undang-undang pornografi. Dan jangan lupa di undang-undang KUHP yang baru ini, Indonesia juga mengakui adanya living law atau hukum adat. Nah, jadi apabila di tempat-tempat tersebut hukum adatnya hidup, itu juga bisa digunakan untuk menjerat perilaku ini. Saya sepakat yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa kita tidak boleh, karena saya punya teman juga ya, dulu zaman-zaman kuliah gitu ya, yang seperti itu. Jadi sebaiknya memang didekati, dirangkul, diajak ngomong, sehingga mereka nyaman sama orang kita ya. Kalau kita
1: bukan merasa ancaman pula gitu.
4: Kalau mereka tidak nyaman dengan kita, mereka masuk ke komunitasnya. Pada saat masuk ke komunitasnya, mereka nyaman di situ. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya perilakunya terus kayak gitu. Tapi pas ada dia, kita rangkul, terus mereka nyaman dengan kita yang normal ini, kita akan lebih mudah untuk merubah lah kira-kira, atau bahasanya mengobati atau apalah gitu kan. Secara psikologi seperti itu. Jadi kita jangan menjadi ancaman juga bagi mereka. Kita datangi. Tapi kalau sudah ada yang kampanye, mengkampanyekan diri, wah pakai bendera
1: LGBT, pelangi ya,
4: LGBT,
1: rainbow flag,
4: ya seperti itu. Itu menurut saya itu yang ancaman militer tadi menurut saya. Tapi sebatas perilaku pribadi, ya kita harus dekati. Tapi kalau sudah ada pesta seks, pesta gay, pesta apa, nah itu melanggar norma-norma. Karena tadi hukum itu bukan hanya peraturan, ada filsafat hukum, ada asas atau prinsip hukum, kemudian ada teori hukum, ada norma, baru peraturan. Nah, mungkin tidak ada di peraturannya, tapi dia melanggar norma.
1: Nah, itu lebih
4: juga,
1: tinggi
4: itu
1: dari
4: juga peraturan. Melanggar hukum namanya.
1: Nah, itu. Ini mungkin menarik nih, tapi kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin terakhir nih pada Pak Ridwan dan juga Bang Farizi nih, mungkin apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda lah terkait fenomena LGBT yang sedang terjadi. Mungkin Pak Ridwan, silakan.
5: Ya, baik. Saya pikir fenomena yang cukup banyak dan sering dibicarakan ini
2: tentu membuat kita perlu ya katakanlah sebagai masyarakat untuk memperkuat kembali nilai-nilai norma-norma yang kita yakini ya di tengah-tengah masyarakat, agama, sosial, budaya, sehingga akhirnya tidak serta-merta dirusak oleh yang namanya budaya-budaya mungkin yang itu bukan budaya kita gitu kan. Nah, inilah perlu kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, terutama di tengah masyarakat, dan saling mengingatkan ya, ini hati-hati ada fenomena seperti, nah itulah mungkin yang bisa kita counter ya bagi masyarakat. Dan jangan terlalu khawatir juga lah kalau seandainya hal-hal ini bisa membuat rusaknya simpul-simpul budaya kita, karena kita masih bermasyarakat dengan yang katakanlah masih meyakini hal-hal yang kita bawa dari dulu gitu ya. Jadi mungkin ini yang memperkuat kita, semangat-semangat gotong royong, semangat itu semuanya nggak akan, mudah-mudahan tidak akan pernah hilang gitu. Nah, inilah yang bisa mengcounter ya katakanlah kemungkinan-kemungkinan masuk derasnya informasi-informasi yang kurang tepat tentang LGBT ini.
1: Oh, oke, okay, baik. Mungkin terakhir Bang Farizi, silakan.
4: Oke, okay, baik. Saya ingin mendudukkan di hukum lagi. Artinya secara hukum internasional soft law berdasarkan interpretasi baru dari Dewan HAM PBB memang menyatakan bahwa orientasi seksual itu diakui. Tapi kemudian apakah pemerintah pada saat pemerintah Indonesia melakukan pelarangan terhadap LGBT, orientasi seksual yang berbeda tadi, apakah melanggar HAM? Jawabannya tidak. Yang pertama dasarnya adalah ada prinsip kedaulatan negara kita. Yang kedua ada prinsip dari deklarasi Bangkok yang menyatakan adanya partikularisme budaya atau relativisme budaya yang diakui juga dalam konsep HAM, tidak hanya bersifat universal. Kemudian ada doktrin margin appreciation, dan terakhir dalam konstitusi kita ada pasal 28C ayat 3 yang kemudian membatasi hak asasi manusia dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Saya tegaskan sekali lagi bahwa pembatasan dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak melanggar HAM, tapi sudah sesuai dengan Pancasila, dengan konstitusi kita. Yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal ke mereka dan diajak untuk berubah. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kampanye, pesta seks, dan lain sebagainya, itu wajib ditindak secara hukum.
1: Oke, baik. Nih sebenarnya terima kasih nih Bang Farisi dan juga Pak Ridwan nih sudah menyempatkan diri datang ke studio Pro 1 RRI Jambi. Yaitu tadi benar dialog kita terkait membaca fenomena LGBT antara realitas sosial dan perspektif masyarakat. Saya Bini Bija undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Demikian dialog Jambi menyapa pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi duluan.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: Budi, aku isap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
6: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
6: Apa?
5: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
6: Yuk, kau.
5: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, dan tentunya mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh untuk siang hari ini. Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang masih setia bersama kami ucapkan selamat siang untuk Anda semua. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada, dan mudah-mudahan juga apapun yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua di hari ini tentunya bisa menghangatkan suasana di RRI Sungai Penuh untuk hari ini tentunya. Dan masih bersama kami pendengar temani Anda, tetaplah bersama RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Pendengar. Tentunya kami masih menemani Anda untuk kebersamaan siang hari ini. Dia mengantarkan kita di formasi 10 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf, seharusnya hari ini saya menghadirkan dialog pendengar di kita Indonesia bersama salah satu inisiasi relawan literasi masyarakat atau relawan literasi masyarakat Relima ya, yang seharusnya kami hadirkan yaitu Givari Halika Utama ST, yang seharusnya hadir hari ini karena memang salah tanggal, kita ternyata besok ya. Dan tadi pendengar membahas terkait dengan Relima atau juga peran generasi muda dalam menggerakkan literasi. Kita ketahui bersama bahwasanya memang di Sungai Penuh dan Kerinci, tentunya dari data yang pernah di-share, literasi sekarang ini sangat kurang sekali, apalagi di dunia anak-anak muda ya. Bahwasanya anak muda kurang mau untuk bergerak dalam literasi. Dan untuk itu bagaimana bisa menciptakan agar masyarakat tahu bahwasanya literasi itu sangat diperlukan.

Dan pendengar, ternyata kali ini kita hadirkan sedikit rangkuman data dan perkembangan literasi di Kota Sungai Penuh tahun 2025 dan 2026 disusun agar mudah disampaikan. Yang pertama pendengar, data indeks literasi nasional terbaru yang dipublikasikan secara resmi hingga pertengahan 2026 baru sampai tahun 2025, angka rinci resmi 2026 masih dalam tahap pengumpulan dan verifikasi. Di mana pendengar, tingkat buta huruf usia 15 tahun ke atas itu sekitar 1,64%, tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dan berikutnya juga indeks pembangunan manusia IPM mencapai 78,89 di tahun 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90. Ini menunjukkan dukungan kualitas pendidikan yang baik. Dan berikutnya juga komitmen daerah, di mana pemerintah Kota Sungai Penuh secara resmi mengukuhkan tim Bunda Lestari Kota dan juga Kecamatan masa bakti 2025 dan 2026 sebagai koordinator gerakan literasi berbasis keluarga dan masyarakat. Nah, berikutnya fasilitas terdapat perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, pojok baca di berbagai lokasi, serta juga layanan perpustakaan keliling yang dioptimalkan menjangkau wilayah desa dan kelurahan. Dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri menggelar Festival Literasi Kota Sungai Penuh 2025 yang dihadiri ribuan peserta dari pelajar hingga umum. Terus juga penyelenggarakan lomba bertutur, lomba menulis, dan lomba konten kreatif untuk memupuk minat baca dan budaya daerah, memperkuat digitalisasi layanan perpustakaan, dan penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga gerakan masyarakat dan Relima, ini Relima aktif mendatangi kampung, sekolah, dan posyandu dengan program Taman Baca Keliling, kelas baca tulis, dan cerita rakyat. Tentunya melibatkan pemuda, ibu-ibu, dan tokoh adat untuk mendokumentasikan serta melestarikan bahasa dan sastra lewat literasi. Bekerjasama dengan sekolah, kampus, dan instansi seperti RRI Sungai Penuh untuk memperluas jangkauan program. Dan dunia pendidikan sendiri, sekolah-sekolah mulai membangun pojok baca tematik, terus juga jam literasi rutin dan juga apresiasi bagi siswa yang gemar membaca. Mengembangkan literasi tidak hanya baca dan tulis saja, tapi juga literasi digital, numerasi, juga kesehatan, juga pelestarian budaya. Dan juga tantangan yang masih dihadapi, pendengar, ternyata bahwasannya kebiasaan membaca, terus juga angka kemampuan baca memang sudah baik, namun juga minat membaca sebagai hobi masih perlu ditingkatkan lagi. Dan terutama di tengah-tengah gempuran konten digital ini, dan banyak sekali kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak muda sampai saat sekarang ini banyak yang lebih berfokus kepada teknologi dan juga handphonenya ya, untuk bergerak melalui main game gitu. Dan juga berikutnya juga adalah pemerataan akses, di mana beberapa wilayah pinggiran sendiri masih terbatas juga dengan akses terhadap buku dan fasilitas baca yang memadai. Dan juga berikutnya ketersediaan buku lokal, dan juga masih kurangnya bahan bacaan yang mengangkat cerita atau sejarah dan juga kearifan lokal Kerinci yang menarik bagi generasi muda. Di mana partisipasi keluarga atau peran keluarga dalam menanamkan budaya literasi di rumah belum merata di semua kalangan. Benar sekali ya. Mungkin kita lihat sendiri saat sekarang ini orang tua lebih memilih untuk menghadirkan, untuk memberikan anak-anaknya ke dunia sekolah saja untuk mengajarkan mereka untuk literasi. Kalau zaman-zaman dulu, waktu zaman gen milenial ya, pastinya kita diajarkan belajar lagi di rumah untuk kembali membuka buku lagi. Dan untuk zaman sekarang mungkin karena sudah semakin canggih, sudah menggunakan handphone dan dengan beragam digitalisasi juga, pastinya anak-anak zaman sekarang ini lebih suka mengeksplorasi dirinya untuk masuk ke dalam dunia digital lagi. Berikut juga ada harapan dan arah ke depan. Nah, pemerintah sekolah dan komunitas seperti Relima sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas baca hingga ke pelosok desa. Nah, mengintegrasikan juga literasi dengan teknologi dan kearifan lokal agar lebih menarik lagi, dan mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif, karena literasi adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan Kota Sungai Penuh tentunya. Dan kami masih menemani Anda di kebersamaan siang hari ini pendengar, dengan beragam informasi lainnya, dan mengantar kita di formasi 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

Dan selamat pagi menjelang siang untuk semua pendengar di mana saja berada yang tentunya masih setia bersama kami di RRD Sungai Penuh untuk kebersamaan hari ini. Edisi tanggal 14 Juli 2026 tentunya masih bersama Mela temani Anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana untuk kebersamaan siang hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat menjalankan aktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat saja. Dan sepertinya untuk kota Sungai Penuh hari ini cerah luar biasa ya. Dan untuk Anda yang sedang bekerja di luar ruangan, kami ucapkan juga selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga pekerjaannya siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu di kali ini sudah ingin mengingat masa tahun 2000-an ya. Ini ada Dewa 19 dengan Cinta Gila untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, Titu dengan lelaki cadangan ya. Jangan sampai ada lelaki cadangan ya pendengar ya. Dan untuk siang hari ini ya, kalau misalnya memilih harus dengan siapa begitu, jangan sampai dipilih juga begitu ya. Ceritanya kali ini kita masih membahas terkait dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda menjelang nantinya kita akan hadirkan Warta Berita Olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, lagu tadi kami hadirkan untuk Anda, tahu ini lagu ini Titu pendengar. Waktu itu di tahun 2000-an ini lagu hit sekali, di mana juga menceritakan tentang pengalaman dua cinta begitu ya. Hah, jangan dipilih-pilih juga pendengar ya, cukup satu aja, jangan ada lelaki cadangan lagi. Sakit banget kalau misalnya jadi lelaki cadangan ya. Dan baik pendengar, kami masih temani Anda di siang hari ini. Dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar setia Radio Sungai Penuh di mana saja berada. Tentunya udara sejuk Sungai Penuh kembali menyapa untuk menemani Anda semua dengan berbagai informasi dan hal-hal bermanfaat bagi Anda di siang hari ini. Nah, tepat saat ini pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, kita memasuki di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Tahukah Anda tanggal hari ini bukan sekedar angka di kalender saja, melainkan menyimpan sejumlah peristiwa dan juga peringatan penting, baik bagi bangsa Indonesia maupun dunia. Dan bersama saya Mela Petika, mari kita simak bersama apa saja yang ada diperingati pada hari ini. Dan mendengar, di tanah air kita hari ini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Ternyata peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 313/PJ/2017 dengan merujuk pada peristiwa bersejarah tanggal 14 Juli 1945. Saat kata pajak pertama kali dibahas secara resmi dalam sidang BPUPKI dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tahun ini pendengar, Direktorat Jenderal Pajak mengusung tema dengan Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, mengingatkan kita semua bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan negara, dan dari jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik yang kita nikmati sehari-hari. Dan juga mari kita wujudkan kesadaran berkontribusi, karena pajak dari kita untuk kemajuan kita bersama. Dan pendengar, berikutnya adalah Hari Nasional Prancis atau Hari Bastille. Nah, secara internasional, hari ini dikenal sebagai Hari Bastille atau Hari Nasionalnya Prancis. Peringatan ini mengenang peristiwa penyerbuan benteng Bastille pada 14 Juli 1789 yang menjadi tonggak awal Revolusi Prancis dan simbol semangat kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Di Prancis hari ini dirayakan dengan parade militer megah, pesta rakyat, hingga pertunjukan kembang api yang memukau di sepanjang Menara Eiffel. Dan juga pendengar, berikutnya peringatan global lainnya. Selain itu, tanggal 14 Juli juga diperingati sebagai yang pertama Hari Peduli Hiu Sedunia, mengajak kita menjaga kelestarian ekosistem laut dan juga keberadaan hiu dari ancaman kepunahan. Berikutnya juga Hari Pandemonium. Ini momen unik untuk merayakan kebebasan berekspresi dan hal-hal yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Nah, juga menjadi peringatan momen bersejarah eksplorasi antariksa pada tanggal ini tahun 2015, wahana NASA New Horizons berhasil melakukan pendekatan terdekat pertama kali ke planet kerdil Pluto. Baik mendengar, di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda di 96,7 MHz dan mengantarkan kita di formasi 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda, ini ada es teh 12, bukan es teh tawar ya, atau es teh manis, dan bukan es teh lainnya. Kali ini ada es teh 12 dengan Jangan Cinta Jangan Dinanti. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz. Pendengar, bagi kita warga Sungai Penuh, mari maknai hari ini bukan hanya sebagai peringatan saja, tapi juga ajakan berbuat kebaikan. Nah, seperti kita ketahui bersama, kontribusi kecil kita seperti membayar kewajiban tepat waktu, berbagi ilmu, terus atau peduli lingkungan adalah cara kita membangun daerah tercinta. Dan tapi tadi pagi kita juga menyampaikan bahwa semangat kontribusi ini selaras dengan gerakan relawan literasi masyarakat atau RELIMA yang terus berupaya mencerdaskan warga dari desa ke desa, dari sekolah ke sekolah, terus juga sama seperti pajak yang membangun negara, ilmu yang dibagikan membangun peradaban kita sendiri. Dan mendengar demikianlah informasi seputar peringatan hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan tentunya semoga momen-momen ini bisa menjadi renungan juga dan semangat baru bagi kita semua untuk lebih peduli lagi, berkontribusi dan menghargai setiap detik kehidupan kita. Nah, waktu pukul 10 lewat 53 menit dan juga nantinya sebentar lagi kita akan memasuki sesi berikutnya. Dan tentunya terima kasih telah menyimak siaran dari Sungai Penuh. Tetaplah bersama kami karena masih bersama di sini dan suara Sungai Penuh bersuara untuk Anda, dan juga tentunya untuk Anda masih bersama kami di RRI Sungai Penuh karena kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari informasi pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Tapi sebelumnya kami masih hadir dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini ada Kotak dengan Haters, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh pendengar.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, saya masih hadir untuk menemani Anda di kebersamaan saya hari ini. Kita akan menghadirkan warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh maupun di mana saja Anda berada, baik yang mendengarkan kami melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
2: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andreyev memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Dan selamat siang juga kami ucapkan untuk Anda yang setia bersama di RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan siang hari ini, baik itu melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Pendengar, selamat siang pendengar setia RRI Sungai Penuh, tepat saat ini di formasi pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat, di mana pendengar udara sejuk tanah Kerinci, Sungai Penuh masih menyapa kita semua di hari Selasa yang cerah ini. Bersama saya Mela, dan kita hadirkan rangkuman informasi terkini, berita daerah, peringatan penting, kondisi cuaca, hingga hal-hal bermanfaat yang perlu Anda ketahui hari ini. Tetaplah bersama kami, dan tentunya kami hadirkan berikut informasinya.

Dan tadi sudah kita informasikan terkait dengan peringatan yang ada di tanggal 14, salah satunya juga hari pajak, di mana mengusung tema untuk tahun ini yaitu pajak tumbuh Indonesia tangguh, di mana kita semua harus sadar dengan pajak pendengar, apapun itu bentuknya, kita sebagai wajib pajak harus melaporkan pajak tentunya ya. Dan berikutnya pendengar, berpindah ke berita di daerah kita, Kendurisko 6 Lurah Sungai Penuh dan juga tentunya 5 Desa Tanjung Pau sukses digelar. Nah, di mana pendengar, perhelatan budaya terbesar yang sempat vakum hampir 19 tahun untuk Sungai Penuh ini telah usai dilaksanakan pada 4 hingga 5 Juli lalu di Tanah Mendapo ya. Sebanyak 190 pemangku adat terdiri dari 92 depati dan 98 permanti resmi diangkat dan dinobatkan. Mengusung tema membudayakan masyarakat adat beradab, kegiatan yang memperkuat harapan ya, memperkuat harapan agar nilai-nilai leluhur ya tetap terjaga, diwariskan ke generasi mendatang.

Dan juga pendengar, berikutnya juga informasi terkait dengan reuni akbar SMA 1 Sungai Penuh. Juga ratusan alumni lintas angkatan berkumpul pada 8 hingga 9 Juli lalu di halaman sekolah dengan tema Rindau Mako Basuo. Kegiatan ini juga dirangkai pelantikan pengurus baru periode 2026 hingga 2029, mempererat silaturahmi serta komitmen berkontribusi membangun daerah. Dan juga pendengar berikutnya, kondisi kelistrikan tetap terjaga meskipun beberapa wilayah Sumatera sempat mengalami gangguan besar. Pasokan listrik di Kerinci dan Sungai Penuh tetap stabil berkat dukungan PLTA KMH dan juga jaringan transmisi lokal sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Dan juga untuk kewaspadaan lalu lintas sendiri, masyarakat pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati, khususnya jalur menuju Tapan dan kawasan pegunungan. Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan tunggal di KM 25 Sungai Penuh Tapan, mengingatkan kita untuk selalu menjaga kecepatan dan kondisi kendaraan, terutama saat kabut mulai turun. Dan pendengar, kondisi cuaca di Kota Sungai Penuh dan sekitarnya hari ini suhu sekitaran antara 19 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Udara terasa sejuk dan nyaman dan juga siang hingga sore didominasi cerah berawan. Namun BMKG mengingatkan wilayah kita mulai memasuki musim kemarau hingga Oktober dengan potensi hujan ringan sesekali di sore atau malam hari. Dan dini hari berpotensi terbentuknya kabut yang mengurangi jarak pandang khususnya di jalur pegunungan. Pengendara disarankan menyalakan lampu kendaraan dan mengurangi kecepatan. Masyarakat juga dihimbau mulai hemat menggunakan air dan waspada potensi kekeringan serta kebakaran lahan. Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan informasi selain yang tadi ya. Kami akan menghadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Dan kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani istirahat Anda di sebersamaan siang hari ini ya. Di 11.38 biasanya ini sudah masuk jam-jam istirahat, sudah mulai berpikir gak mau makan di mana. Nah, nanti kita akan hadirkan sedikit informasi terkait dengan kuliner Kota Sungai Penuh. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini kita hadirkan tentunya untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di RRI Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
2: Tapi

mana saja Anda berada, selamat siang pendengar setia Radio Sungai Penuh, pendengar yang tentunya mengabdi di lingkungan pemerintahan, tenaga honorer dan seluruh warga Sungai Penuh dan Kerinci. Kali ini kita akan bahas informasi penting yang sedang menjadi sorotan. Nah, pendengar, terkait dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 9 tahun 2026 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau disingkat P3KPW, apa maksud aturan ini, siapa saja yang terkena dampaknya dan apa peluang ke depannya? Mari kita simak penjelasannya secara sederhana dan mudah dipahami. Dan pendengar, di mana P3KPW adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini adalah skema baru yang ditetapkan pemerintah mulai tanggal 26 Juni 2026 sebagai solusi penataan tenaga non-ASN atau honorer. Intinya adalah pemerintah memberikan status resmi ASN namun dengan jam kerja, hak dan gaji yang sesuai secara profesional agar tetap terjangkau anggaran namun tetap memberi kepastian hukum bagi yang sudah lama mengabdi. Nah, aturan ini utamanya ditujukan bagi peserta seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang sudah lolos syarat tapi kehabisan kuota formasi. Ya, berikutnya tenaga non-ASN yang terdaftar resmi di pangkalan data BKN dan mengisi jabatan non-manajerial seperti guru, tenaga kesehatan, staf pengelola, dan operator layanan publik. Jadi ini jalan keluar bagi mereka yang sudah berusaha maksimal namun belum terangkat karena keterbatasan anggaran dan formasi. Dan pendengar, sebagai P3KPW tentunya Anda akan mendapatkan status resmi ASN dengan nomor induk P3K yang tercatat di BKN. Masa perjanjian kerja hanya 1 tahun, bisa diperpanjang terus-menerus sampai diangkat penuh. Dan dilindungi hukum, tidak bisa di PHK sepihak hanya karena alasan anggaran. Dan berikutnya gaji dan tunjangan disesuaikan dengan waktu kerja dan juga kesempatan berkarir lebih lanjut. Ini bukti pemerintah tidak melupakan pengabdian Anda. Dan juga pendengar, pertanyaannya, banyak orang apakah bisa jadi pegawai penuh? Nah, bisa. Dan kabar baiknya lagi, tanpa harus ikut seleksi. Nah, caranya sudah bekerja minimal 1 tahun dengan kinerja baik, ada ketersediaan formasi dan anggaran di instansi, diusulkan pimpinan ke Menpan RB dan BKN. Setelah disetujui, status berubah menjadi P3K penuh waktu dan jadi kesempatan tetap terbuka lebar asalkan kita jaga kinerja dan dedikasi. Dan juga pendengar, aturan ini dibuat bukan untuk mengganti atau melainkan menjembatani pemerintah ingin mengakhiri ketidakpastian status pegawai honorer, menjaga pelayanan publik tetap berjalan lancar dan juga memberikan jalan terhadap bertahap menuju status yang lebih pasti juga dan menyesuaikan kemampuan anggaran negara tanpa mengorbankan nasib tenaga kerja. Nah, sama seperti perjalanan hidup ya, kadang kita lewat jalan berkelok dulu sebelum sampai tujuan. Begitu juga kebijakan ini dan langkah transisi yang diharapkan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan mendengar demikian penjelasan sederhana mengenai Permen Pan-RB nomor 9 tahun 2026. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjawab keraguan dan juga menjadi semangat baru bagi rekan-rekan yang sedang menata masa depan karirnya. Dan tetaplah berkarya dan berikan yang terbaik untuk masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci. Bersama RRI kita sampaikan informasi yang akurat dan menyejukkan hati. Saya Mela Fika tentunya masih menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan mengantarkan kita di formasi 11 lewat 55 menit dan sesaat lagi di formasi pukul 12. Kami akan menemani Anda juga kembali di lagu-lagu daerah Nusantara. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya di kebersamaan siang hari ini. Dan pendengar, selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia dari Sungai Penuh. Dari ujung barat Aceh hingga timur Papua, dari ujung utara hingga selatan, kita bersatu dalam gelombang yang sama. Tepat pukul di formasi 12:09, mari kita jelajahi berita budaya dan keindahan Nusantara bersama saya Mela Pika. Dan kita akan menyajikan perkembangan terkini dari berbagai penjuru negeri, diselingi alunan lagu-lagu daerah yang menjadi identitas kita. Dan melalui perjumpaan kita Dora-Dorai, kami hadirkan dari Sumatera Barat ya. Tentunya mari rasakan kehangatan keberagaman, karena di sini Nusantara bercerita untuk Anda. Dan berikut pendengar rangkuman kabar dari berbagai wilayah di Indonesia per hari ini. Kali ini Jambi dan Sumatera selamat memperingati Hari Pajak Nasional tentunya di daerah kita. Berbagai kegiatan sosialisasi terus digalakkan agar masyarakat semakin sadar bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan, termasuk untuk kemajuan pendidikan dan fasilitas umum di Sungai Penuh dan Kerinci. Dan juga pendengar, kali ini informasi berasal dari Bali, di mana proyek pengolahan sampah menjadi energi mulai beroperasi. Langkah besar menjaga keindahan Pulau Dewata dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Kita menuju Indonesia dan Malaysia. Di perbatasan Kalimantan, Indonesia dan Malaysia sepakat membuka rute bus perhubungan Kuching Putu Sibau, mempererat hubungan antar negara sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan. Dan kali ini informasi berasal dari Nusa Tenggara. Di Ruteng sendiri NTT digelar rangkaian Festival Golo Curu yang dihadiri ribuan wisatawan, menunjukkan kekayaan budaya dan pariwisata yang luar biasa di wilayah timur. Dan kali ini Sulawesi dan Maluku, Badan Geologi tetap memantau aktivitas Gunung Karangitang di Siau. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas keamanan. Dan pendengar, kali ini informasi dari daerah Papua. Berbagai program pengembangan ekonomi lokal terus digenjot, mulai dari budidaya perkebunan hingga pelestarian budaya leluhur yang semakin diperkuat. Dan mendengar berita telah kita simak, kini mari kita nikmati alunan melodi yang menyatukan kita. Lagu daerah bukan sekedar nada, melainkan cerita, nasihat, dan jiwa setiap suku bangsa. Pendengar, kita mulai dari tanah kelahiran kita Jambi dengan lagu Injit-Injit Semut. Lagu sederhana ini mengajarkan kita untuk saling menguatkan, tidak menyakiti sesama, dan senantiasa hidup rukun sebagai bagaikan semut yang bergerak bersama.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan tadi sudah kita dengarkan pendengar lagu dari daerah Jambi, dan tentunya selanjutnya kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu daerah lainnya. Dan mengantarkan kita di formasi 12:17 waktu Indonesia Barat. Melangkah ke barat dari Riau, terdengar melodi Soleram. Lagu yang lembut ini penuh nasihat agar kita senantiasa menjaga tutur kata dan berbuat baik kepada sesama. Dan kita hadirkan pendengar Soleram tentunya dari daerah Riau, dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pegawainya. Di dalam suratnya, beliau mengatakan, "Amma ba'du, aku telah memberimu kemungkinan untuk berbuat zalim kepada orang-orang lain. Apabila engkau ingin berbuat zalim kepada seseorang, maka ingatlah akan kekuasaan Allah atasmu. Ketahuilah bahwa perbuatanmu itu tidak akan mendatangkan bekas sedikit pun pada manusia, melainkan hanya berbekas pada dirimu. Dan ketahui pula bahwa Allah Azza wa Jalla akan melindungi orang-orang yang teraniaya dari orang-orang yang berbuat zalim." Umar bin Abdul Aziz mengingatkan para pegawainya dan kita agar selalu ingat akan kekuasaan Allah. Karena jika ingat akan kekuasaan Allah, kita tidak akan mau berbuat zalim, menipu, korupsi, kolusi, menyalahgunakan wewenang, dan lain-lain. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
1: Baik, mendengar di mana saja Anda berada, tepat di formasi 12:24, saatnya kita hadirkan bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Sudah kita dengarkan berdekatan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat memberikan ibadah sholat zuhur untuk Anda semua yang setia masih mendengarkan kami di Radio Sungai Penuh, dan juga selamat menjalankan sholat zuhur untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang lebih baik tentunya.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di lagu-lagu daerah Nusantara dan masih bersama saya Mela. Temani Anda di formasi pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Kami masih hadirkan beragam lagu-lagu tema daerah Nusantara untuk siang hari ini. Dan dapat kami informasikan siang ini di Kota Sungai Penuh panas luar biasa ya. Untuk Anda semua yang bekerja di luar ruangan, sepertinya memang harus menjaga kondisi kulit Anda agar tetap lembab dan terdehidrasi. Tentunya jangan lupa untuk minum air putih, diperbanyak minum.

Air Putih pendengar. Dan juga pendengar, kali ini kita akan beranjak dari Tanah Banjar, Kalimantan Selatan, hadir ampar-ampar pisang. Irama riang ini menggambarkan kesibukan warga menjemur pisang, penuh semangat dan kebersamaan dalam bekerja. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda ampar-ampar pisang. Kami hadirkan dari Kalimantan Selatan.

Baik, Brigadi, mana saja berada mengantarkan kita di informasi 12:41 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan baik pendengar, mengantarkan kita di 12:41, mari kita berlayar ke Maluku menyapa dengan rasa sayangnya. Lagu yang sangat populer ini mengingatkan kita betapa indahnya hidup jika saling menyayangi dan menjaga persaudaraan. Dan tentunya pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedoh.

mana saja Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sumi Pilih tentunya. Dan mengatakan kita di formasi pukul 12.44 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir pendengar dari ujung timur lagi, kita jalan-jalan ke Papua menyapa dengan Apuse. Lagu perpisahan yang menyentuh hati ini tentang harapan anak rantau agar selalu sehat dan kelak kembali ke kampung halaman. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda yang kita pada formasi pukul 13. Saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti warta berita daerah. Dan juga kami informasikan pendengar, kita nanti juga akan bergabung bersama RRI seluruh Indonesia terkait nantinya kita akan menghadirkan untuk Anda semua dengan 100% Indonesia berjaringan nasional bersama narasumber kita De Lestari, dan juga host kece kita ada Iksan Tarore dan juga Dede Firdaus. Dan nantinya kami akan temani Anda hingga formasi pukul 15 dengan 100% Indonesia nasional. Dan kami masih temani Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Baik pendengar, di mana saja anda berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sumi Penuh 96,7 MHz. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti warta berita daerah, dan tetaplah bersama kami di RRI Sumi Penuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi Selasa 14 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Hari Pajak 2026, pakar ekonomi Jambi mengajak masyarakat tingkatkan kepatuhan membayar pajak. Gerakan orang tua asuh upaya cegah stunting di Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli, pakar ekonomi Universitas Jambi Profesor Haryadi mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak merupakan pondasi utama pembiayaan pembangunan nasional. Ia juga meminta pemerintah terus memperbaiki tata kelola perpajakan agar semakin transparan dan akuntabel. Jika pemerintah mampu menunjukkan transparansi dan masyarakat memiliki kepercayaan, maka akan muncul kesadaran untuk membayar pajak tanpa harus dipaksa.
1: Pajak itu sangat penting sumber penerimaan negara. Jadi pajak yang berkelanjutan itu sangat penting. Yeah. Kenapa? Karena pajak mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan dana bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, melindungi lingkungan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Jadi dengan pengelolaan yang baik, pajak menjadi instrumen yang mampu menciptakan bangunan yang adil dan berkesinambungan.
0: Profesor Haryadi optimistis pembangunan nasional akan berjalan lebih baik apabila kepatuhan masyarakat dan tata kelola pemerintah dapat berjalan beriringan. Pemerintah harus terus memperbarui basis data objek pajak agar potensi penerimaan tidak hilang. Masyarakat akan semakin patuh membayar pajak apabila yakin bahwa uang yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu program yang terus didorong adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting, Genting sebagai bentuk gotong royong dalam membantu keluarga berisiko stunting. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari. Zamhari juga mengatakan dan juga menyoroti pentingnya pemenuhan nutrisi sebagai salah satu faktor utama dalam pencegahan stunting. Karena itu ia berharap sinergi antara Kemendikbangga, BKKBN dan Badan Gizi Nasional melalui pelaksanaan program 3B dapat berjalan optimal di Provinsi Jambi.
2: Salah satu permasalahan stunting adalah nutrisi melalui pola makan. Nah, kita berharap juga dengan hari ini dengan kerjasama Kemendikbangga BKKBN dengan Badan Gizi Nasional untuk program 3B di Provinsi Jambi ini dapat semaksimal mungkin dilakukan sehingga anak-anak kita juga bisa terbantu nutrisinya melalui MBG 3B tersebut.
0: Sementara itu pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam menjalankan berbagai inovasi untuk menekan angka stunting. Menurutnya semangat gotong royong yang ditunjukkan daerah menjadi modal penting dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 masukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Menurut Muhammad Farizi, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan, Hukum Internasional, tindak secara tegas mewajibkan negara mengakui atau melegalkan LGBTQ, yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dasar konstitusional untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia melalui pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum yang sejalan dengan Pancasila.
4: Jadi memang HAM itu diakui, dijamin, tapi juga ada pembatasannya. Pertimbangannya apa? Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.
0: Meski demikian, pendekatan terhadap individu tetap harus mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, persekusi atau kekerasan, disertai penguatan peran keluarga dan pendidikan karakter. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah memprioritaskan penanganan persoalan anak tidak sekolah atau ATS yang jumlahnya masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil verifikasi data per 6 Juli 2026, tercatat sebanyak 6.104 anak di wilayah tersebut masuk dalam kategori ATS. Staf Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Rifai menjelaskan bahwa angka tersebut terbagi dalam 3 klasifikasi utama. Sebanyak 2.439 anak tercatat putus sekolah atau drop off 1.578 anak telah lulus namun tidak melanjutkan, serta 2.087 anak lainnya belum pernah bersekolah sama sekali. Lebih lanjut, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa angka ini masih bersifat dinamis. Meski pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 untuk tingkat SD dan SMP di Tanjung Jabung Barat telah memenuhi kuota, pemerintah daerah tetap menegaskan komitmennya untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari pelacakan data langsung, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan program sekolah ramah anak. Pihak Dinas Pendidikan berharap adanya sinergi dari keluarga, pihak sekolah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembalikan semangat anak-anak agar dapat kembali memperoleh hak mereka untuk mengenyam pendidikan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh menyebutkan 3 desa di Kabupaten Kerinci yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Kemungkinan besar 2 desa tersebut diperkirakan masih berpeluang melakukan pencairan dana pada tahun ini. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu, mengatakan 2 desa yang berpotensi segera melakukan pencairan dana desa tahap pertama adalah Desa Baru Air Hangat di Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pulau Pandan di Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu, satu desa lainnya, yakni Desa Semerah, masih terus diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci agar dapat memenuhi persyaratan pencairan.
5: Ya, saat ini dari Pemda sendiri masih melakukan berupaya untuk melakukan mediasi, karena kan ada permasalahan internal di desa, makanya APBD-nya tidak bisa disahkan. Tapi dari Pemda sendiri menyampaikan mungkin 2 desa bisa salur sepertinya, Pak. Dan satu desa yang Desa Semerah pun akan diupayakan.
0: Lucy menambahkan untuk Desa Semerah telah mengalami gagal salur dana desa selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera diselesaikan. Ia juga menjelaskan keterlambatan pencairan dana desa pada 3 desa tersebut disebabkan belum disahkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses penyaluran dana desa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Fenomena kemarau panjang didapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang pada pertengahan tahun 2026. Badan BMKG memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Dan Kepala BMKG Kerinci, Kurnianingsih, mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dan lebih kering jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
6: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka terus masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi ke dalam pertanian.
0: Diketahui sektor pertanian di Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga. Saluran irigasi di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh terputus-putus. Petani hadapi banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Kondisi saluran irigasi di kawasan Persawahan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh kini memprihatinkan. Menurut warga, kondisi saluran irigasi yang terputus-putus tersebut sudah berlangsung sekitar 30 tahun. Kerusakan yang terus dibiarkan membuat para petani kesulitan mengelola lahan pertanian yang menjadi sumber utama mata pencarian mereka. Salah seorang petani, Ali Hamdan, mengatakan saat curah hujan tinggi, saluran irigasi yang rusak tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap dan membanjiri sawah warga. Sebaliknya, ketika musim kemarau datang, aliran air terputus sehingga lahan pertanian mengalami kekeringan dan mengancam hasil panen.
7: Sudah berapa lama, Pak, putus-putus, Pak?
8: Sudah lama, nih. Sudah lama, sudah 30 tahun lebih.
7: Jadi tidak pernah diperbaiki, ya, Pak?
8: Tidak pernah diperbaiki. Yang menyambung, jadi bawah ada cakung yang menyambung, berarti putus-putus.
7: Berarti kalau cuaca hujan berpengaruh, ya, Pak, ya?
8: Pengaruh lah, besar.
0: Ali Hamdan bersama para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut. Mereka menilai perbaikan menyeluruh sangat dibutuhkan agar distribusi air ke lahan pertanian kembali normal. Risiko banjir dapat ditekan dan kekeringan saat musim kemarau tidak lagi mengganggu aktivitas pertanian. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat promosi investasi melalui platform digital. Strategi tersebut berhasil mendorong realisasi investigasi hingga mencapai 128 miliar pada triwulan kedua 2026. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP terus mengoptimalkan promosi investigasi melalui berbagai platform digital. Kepala DPMPTSP Kota Sungai Penuh Sunardi mengatakan pihaknya secara rutin mempublikasikan informasi mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta kemudahan dan layanan perizinan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Dia juga menjelaskan peningkatan investasi terutama berasal dari sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya. Capaian ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Sungai Penuh.
9: Terkait dengan realisasi investasi, ya, alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh untuk triwulan 1 tahun 2026 itu sebesar 52 miliar dan untuk triwulan 2 tahun 2026 itu sebesar 128 miliar dan ini merupakan hal yang sangat positif itu untuk Kota Sungai Penuh. Itu dari sektor perhotelan, kemudian restoran dan jasa lainnya.
0: Kedepan DPMPTSP akan terus memperkuat promosi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan investasi. Pemerintah berharap langkah ini dapat menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari Pajak 2026, pakar ekonomi Jambi mengajak masyarakat tingkatkan kepatuhan membayar pajak. Gerakan Orang Tua Asuh upaya cegah stunting di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunardi undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare. Karena semuanya enggak, punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget. Betul ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya. Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul, dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi ya sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya.
0: Iya.
1: Kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener itu gitu.
0: Bener ya, maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Harusnya
1: tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung

0: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
1: Halo.
0: Oke, halo.
1: Halo Bang Weni.
0: Halo, Bung Weni Jo.
1: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
0: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
1: Oke.
0: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
1: Halo.
0: Selamat siang, Mas Faris.
2: Tadi saya danak di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
0: Oh, iya.
1: Udah gak apa-apa.
0: Kita angkat sih.
1: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
1: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
1: Bener.
0: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
0: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
1: Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan sekarang.
0: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
1: Kita masih Genji soalnya ya.
0: Iya. Aduh, Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
0: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
0: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
0: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
0: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
1: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
0: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
1: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
0: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Itu sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
0: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja.
0: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
0: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti
1: Batu. Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
0: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
2: Yeah. 3, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Terima Iksa. Kasih.
0: Sama-sama, makasih Mas Faris.
1: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
0: Ya. Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Angkel.
3: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
1: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
0: Lumayan
1: sih. Kesini, lumayan ya.
0: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
0: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
1: Kita tampung nggak apa-apa.
0: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
0: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa, ada soundtrack dari film gitu Bang.
1: Iya.
3: Boleh titip salam Bang?
0: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binijo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zwe.
0: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
1: Terima kasih
0: banget Pak Gazi.
1: Angkel Gazi. Kita lanjut.
0: Cuman tadi bersalam memang.
1: Bener.
0: Dia salam ke Benijo.
1: Coba. Bang Benijo-nya ada enggak nih?
0: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Beni.
0: Halo.
4: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
0: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
1: Biarin aja gitu ya.
0: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu mantap, pokoknya lengkap lah
1: mantap pokoknya. Mantap pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Ini mantap orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya Bang
1: Iksan? Belum. Nanti Bang jam 2.
0: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan
4: aja ya.
0: Boleh.
4: Trio RSD kalau gak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
0: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
0: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
0: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 1179727912 atau juga
0: atau
1: 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ah,
0: ya.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-ndreg ini nelfon sama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Mbak De, aduh, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: belum
1: pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Jadi kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih, Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan betul. Saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya?
1: Berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian nggak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik, tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi
1: sama
0: wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya.
0: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul, dicoba kembali di...
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama, sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya, selain bersyukur dan juga...
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi... almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya, untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, mau bikin apa hari ini? Mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Badi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Bintang tamu kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati. Dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja, karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Aha. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Isikan Karya, Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya, selamat siang tadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rekoverso, kertas, filosofi, kopi sampai kaki jari ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Lapi Jali.
1: Lapi Jali.
0: Jali.
3: Oke. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay. Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Nikin di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya
1: ya tadi. Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah... cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. Tahun 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Masih ingat ya Mas De ya?
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih makanya ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
1: belum ya tiba-tiba bisnis apa gitu ya?
2: Belum, ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
2: Belum, ya betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang mungkin. Betul lagi.
0: Oke. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Mbak Nilstari kan?
1: Yeah. Yes, betul.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Nilstari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skrip sih nanti.
0: Ah, ya.
4: Ya kan?
2: Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu, senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah, istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Bang Krim, terima kasih banyak.
4: Cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lestari ya.
0: Amin.
4: Selamat sore.
2: Terima kasih.

0: Ouch. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot. Lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak gak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
0: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita gak cepat-cepat tangkap, kita gak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice. Nice, itu di notes banget ya.
2: Iya, betul. Langsung dicatat notes gitu ya.
1: Iya. Okay, tapi tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
2: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
2: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Itu muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
2: Oke. Mbak Desus, tadi kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang tematenya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comebacknya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya,
2: gitu.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen dimana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi? Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita menanti
2: ke puisi. Kalau udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti baca puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Okay. Oh. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Okay. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi,
0: jadi
1: produser kita seneng banget ini dipuisin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, BSD. Ya.
1: Jangan disamperin Tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu? Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: dijadiin lagu
4: dari buku
0: ya. Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
0: Oke. Tedinda, terima kasih.
1: Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye Teteh. Itu pertanyaannya.
4: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang menutup, udah tahu.
4: Dan tutupnya lengkap.
0: Gitu. Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana Mbak?
4: Okay. Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah bidangnya
1: di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
4: Bade
0: tadi. Okay. Satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Yu.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa? Dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri. Oke. Ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun di isolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul. Yeah.
4: Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru non-fiksi, ya.
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
4: buku puisi, betul.
1: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya, boleh deh kalau
1: tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isantarore.
1: Kita pamit.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya acara 100% Indonesia, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Decitra yang akan menemani Anda di kebersamaan formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Melavika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaan dan antesi Anda semua tentunya di kebersamaan hari ini edisi tanggal 14 Juli 2026. Dan kami akhir perjumpaan kita, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucapan, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Dicitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia.

Berdasarkan informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah lebih memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan sektor informal. Menurutnya pendengar, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Purbaya menyebut kebijakan penerimaan negara tetap diarahkan untuk mendukung investasi dan ekspor. Selain itu, pendengar, pemerintah juga berkomitmen menjaga kelancaran kegiatan usaha di berbagai sektor. Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak nasional pada semester pertama 2026 mencapai 1,035,7 triliun. Angka tersebut setara 43,9% dari target APBN nasional dan pertumbuhan 24,6% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Purbaya sebelumnya memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai 2.310,8 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 98,8% dari target APBN 2026 sebesar 2.357,7 triliun.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, nggak bisa di-reset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami informasikan untuk jadwal sholat asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada sekitar kurang lebih 10 menit lagi untuk waktu kita menunggu dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Inilah Warta Baja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Baja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Musim kemarau, warga diimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: Terima kasih. Dan pendengar RRI Sebelajar Sumba, memasuki musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
2: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kan untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
1: Dan pendengar, Hendro juga menghimbau kepada warga yang tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau ini, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan beragam tanggapan masyarakat Palembang terkait pencegahan dan antisipasi kebakaran di musim kemarau yang berhasil dihimpun reporter Palembang Erlin Fartesa.
1: Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
2: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.
3: Menurut saya, penetapan status siaga seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum titik panas mulai meningkat. Jangan sampai penanganannya baru diperketat ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah juga perlu lebih rutin melakukan patroli dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke Sungai Liat.

Pendengar, terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita akan ikuti wawancara singkat reporter kami dari Sengalet Bustami Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amiah.

0: Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
1: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran, tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya, Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
0: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya, termasuk juga SES. SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi, dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
1: Untuk kesiapan personil maupun sarana-prasarana kita seperti apa, Pak?
0: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi 3 regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada 3 armada pemadam kebakaran besar dan 1 armada pemadam kebakaran kecil, 1 double cabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita, kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Zelpika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
2: mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Peringatan selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Berikut laporan Siti Triani.

0: panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Sejumlah wilayah di Lampung seperti Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama jika kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Ada tantangan lain lagi, yaitu karhutla. Karhutla yang menurut pengamatan saya pribadi di berbagai daerah seperti Mesuji, ya, yang sering Mesuji, kemudian Lampung Timur di TNWK, Lampung Tengah, Lampung Selatan, jika kemarau panjang ini ada potensi karhutla terjadi. Untuk itu kita juga perlu meningkatkan pemantauan hotspot, patroli rutin, dan respon cepat di wilayah-wilayah rawan, dan ini tidak bisa dilakukan parsial, harus terpadu, terintegrasi untuk kondisi tersebut.
0: Selain penguatan patroli dan pemantauan titik panas, pemerintah juga mendorong sinergi lintas instansi guna memastikan respon cepat jika terjadi kebakaran. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan langkah antisipatif tambahan. Analis kebencanaan BPPD Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, BPPD juga membuka opsi operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan apabila kondisi kekeringan semakin parah.
2: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel. Helikopternya kan di standby di BPBD Sumsel. Ya, termasuk juga kita membuka peluang untuk operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, ya. Kita juga mengimbau kelompok Islam misalnya untuk melakukan sholat istisqa.
0: Upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui peningkatan kewaspadaan maupun langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Provinsi Lampung dapat ditekan sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintohan. Musim kemarau picu resiko kebakaran, Damkar Kaur gencarkan sosialisasi dan himbau warga waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SB Bintohan.
4: Kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan resiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansah, mengatakan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
5: Sebab dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, menghimbau kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harap kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
4: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah sembarangan dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk rutin memeriksa jaringan listrik serta menghindari penggunaan peralatan listrik yang beresiko. Kemudian masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara sementara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Waikanan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
6: Minimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi Etokasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
7: Ya, itu tujuan kami. Dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya di instansi lainnya kami mengadakan kerjasama. Sehingga kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran
6: untuk rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Fenomena kemarau panjang di Kabupaten Kerinci dapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapat Diperbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diprediksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapat Diperbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka perlu masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan sebagai informasi terakhir kita ke RRI Jambi.

0: Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum pengingat pentingnya penerimaan pajak dalam memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Berikut laporan Tati Wijaya, RRI Jambi.
1: Pajak 14 Juli tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tadi Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama kami RRI Sengaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

benar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi sore ini, pendengar, di edisi 14 Juli 2026 ya. Ada yang ramai, ada yang sangat masif ya, terjadi di luar studio Pro 1 RRI Jambi. Ada pihak panitia

dari pemerintah Provinsi Jambi, TVRI dan juga RRI yang berkolaborasi untuk gelaran nonton bareng yang akan digelar insya Allah mulai 15 Juli 2026. Oke, ada gelaran nonton bareng Piala Dunia 2026. Anda yang suka begadang kayaknya bisa gabung ya di halaman RRI Jambi di kawasan perkantoran Telanaipura, karena ada gelaran nonton bareng yang dihelat pemerintah Provinsi Jambi, RRI Jambi dan juga TVRI Jambi. Ya, persiapannya secara masif ini sedang dilakukan ya, dengan mendirikan tenda, terus menyiapkan rigging, juga ada tenda-tenda yang nantinya akan dipenuhi dengan UMKM, terutama sekali kuliner, karena akan ada kulineri naik begitu ya, untuk menemani yang mau begadang. Jadi tinggal pesen makanan aja dengan UMKM kuliner yang partisipasi di kegiatan nonton bareng mulai 15 Juli 2026 ini. Ya, karena kayaknya ya memang ada arahan begitu untuk gelar nonton bareng, bukan dari pemerintah provinsi tapi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah loh, pokoknya ya buat yang mau ikutan bergadang, begadang ayo begadang nonton Piala Dunia begitu ya, bisa datang ke perkantoran Telanaipura, tepatnya di halaman RRI Jambi ya, untuk gelaran nonton bareng. Oke, dan untuk finalnya nanti digelar di rumah dinas Gubernur Jambi ya, di kawasan Ancol begitu sebutannya. Kalau untuk semifinalnya ini di halaman RRI Jambi. Bagaimana Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Tanya Hati Pasto baru saja hadir, topik kali ini tak pernah setengah hati.

Nah, ini benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Dan benar kami kabarkan terkait dengan tim gabungan Baharkam Polri dan Ditpol Airut Polda Jambi mengamankan dua pelaku terduga pengangkutan bahan bakar minyak BBM yang

tidak dilengkapi dengan dokumen sah. Dan kedua tersangka ini berinisial NH dan FP, dan mereka diamankan di wilayah perairan Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro, Jambi. Ya, pendengar, pengungkapan ini dilakukan pada Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 2 siang, dan penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas pengangkutan BBM ilegal tersebut. Ya, dan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sebuah mobil tangki jenis Hino berwarna biru putih tanpa nomor polisi yang berada di wilayah perairan Sungai Batanghari, dan setelah diperiksa petugas menemukan mobil tangki itu membawa BBM tanpa dilengkapi dokumen pengisian atau bunker yang sah, dan kendaraan beserta takbot yang digunakan diamankan di markas Ditpol Airut Polda Jambi. Oke, pendengar, jadi ada dua tersangka begitu ya untuk pengangkutan BBM yang tidak dilengkapi dokumen sah, inisial NH dan FP. Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Masih ada informasi lain tentu di kebersamaan untuk Jambi sore edisi hari ini, pendengar, untuk 14 Juli 2026. Ya, oke, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada Gita Gutawa kami hadirkan di satu nomor lagunya hingga akhir waktu.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Badan Teknologi Kesehatan atau PTK Mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovatif. Melalui skema ini, akademisi industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga kelompok pasien yang mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah kuat. Menurutnya kebijakan tersebut dijalankan secara transparan. Menurutnya kebijakan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam menyusun kekajian kelayakan teknologi kesehatan. Sebelumnya proses evaluasi hanya dilakukan atas inisiatif pemerintah.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: dan sekarang Ashraf bersama dengan cincin, dengan bunga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Tanpa terasa saya Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini dan nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke arah Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Ya, mereka ini akan nanti berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Okay. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasih dua, KBP Raples yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari kami PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di
6: diantaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa aja MPLS-nya di sini tadi? Bapak aja dari MPLS-nya?
12: Bapak tepuk tangan.
11: Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Ada nyanyinya lah.
11: Eh, kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
9: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
10: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus
13: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
12: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
13: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
13: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, bersih dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bersih, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YJQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
17: Ya, alhamdulillah, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
18: Ya, tadi aku sempat mengatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang berungkap?
17: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan, ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyaruf Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan peluang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Tetap di udara.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini Selasa 14 Juli 2026 hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya yang perlu Anda dengarkan pendengar. Dan pendengar, di nanti malam pada pukul 2 dini hari kita akan menyaksikan pertandingan, padahal belum final ya, tapi rasanya udah kayak final ya. Itu antara Prancis dan Spanyol tentunya, dan pasti udah banyak ini prediksi-prediksi penggemar-penggemar bola ataupun pendukung-pendukung dari sepak bola ini pasti sudah banyak sekali prediksi pertandingan nanti malam.

Dan mendengar satu informasi yang bacakan untuk Anda di informasi Piala Dunia 2026. Empat besar ranking FIFA kompak lolos ke semifinal Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal. Untuk pertama kalinya sejak sistem pertandingan peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi tersebut di dunia tampil bersama di 4 besar Piala Dunia. Keempat dan sebut adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Pada semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Keberhasilan tersebut nilainya mencerminkan konsisten performa tim-tim elit dunia sepanjang turnamen. Dominasi empat besar ranking FIFA di semifinal juga menjadi catatan bersejarah sejak karena telah pada edisi-edisi sebelumnya selalu ada tim di luar empat besar yang mampu menembus fase tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan Piala Dunia merupakan ajang yang memperkuat tim-tim terbaik yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Ia juga menilai kompetisi tertinggi FIFA itu selalu menghadirkan kualitas permainan serta persaingan terbaik antar tim nasional. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh, dan nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Barat kita akan masuk di sesi

0: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
0: Apa? Suami saya kecelakaan?
2: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Buat apa, Bu?
4: Ini bubur untuk bayi kita, Rian, Pak.
3: Piring dan sendoknya bersih nggak, Bu?
4: Ya, bersih, Pak. Kan sudah dicuci tadi.
3: Cucinya pakai sabun nggak, Bu?
4: Enggak sih, Pak. Ibu cuci dengan air bersih saja, kan tidak begitu kotor.
3: Ibu, masa cuci piring dan sendok ini cuma pakai air saja, nggak pakai sabun?
4: Tapi kan, coba Bapak lihat, piring dan sendok ini bersih, kan?
3: Bersih sih bersih, Bu. Tapi kan belum tentu terbebas dari kuman. Apalagi mau dipakai buat makanan bayi.
4: Kenapa sih Bapak ini? Dari tadi cerewet amat, kayak khawatir terjadi apa-apa saja.
3: Iya, Bapak memang khawatir kalau-kalau bayi kita, si Rian, terserang penyakit diare seperti anak tetangga kita itu.
4: Lalu apa hubungannya dengan masalah cuci piring, Pak?
3: Begini, Bu. Salah satu sebab terjadinya diare pada bayi adalah karena kurangnya kebersihan dalam menyiapkan dan memberikan makanan dan minuman pada bayi. Karenanya, masalah kebersihan ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai bayi kita nanti kena diare yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, Bu.
4: Oh, begitu ya, Pak. Syukurlah Bapak mengingatkan Ibu. Jadi mulai sekarang, Ibu akan perhatikan betul masalah kebersihan ini, Pak.
5: Mari cegah diare pada bayi dengan menjaga kebersihan dalam menyiapkan dan memberikan makanan dan minuman pada bayi. Cucilah tangan dan peralatan makan minum bayi dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum menyiapkan dan memberi makan bayi dan setelah buang air besar dan air kecil.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia. Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
1: Ya, ada apa, Dik? Udah ya belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
3: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
1: Ini sudah 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
2: Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
3: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
2: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi

0: bukannya malah susah bener kalau dikasih tahu? Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang?
1: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
6: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
7: Baik, Paduka Prabu.
8: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
1: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
1: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
1: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
5: Apa yang telah terjadi pada diriku?
1: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
5: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
7: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
1: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut.
5: Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
5: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
5: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
5: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: ngikutin kata-kata si lutung. Nanti kalau purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
7: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kamu.
9: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
10: Ingin hidup sehat? Manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
12: Sorry nih telat.
13: Bukan telat, telat banget.
12: Ya sorry bro.
13: Dari mana sih?
12: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
13: Ya keren.
12: Jelas dong, mahal bro.
14: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
12: Siapa tuh bro?
13: Nggak tahu.

ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Wenti, ini danau pega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
3: Iyo alo, nganak kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aduh Uti, ngasot tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gagah ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
3: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah

0: Mimpi indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo!
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakahimoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Hulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga.

0: Dento, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonuboma motadia, popo hulia to ayua.
3: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japodata Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: seribu kilang menunggu di latar oleh batang.
1: Pantas jadi kenyataan, lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
2: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
1: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
2: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
1: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
2: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Ya, dia sama Goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
2: Uti.

0: pesan Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
2: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
4: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
3: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
4: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
3: Ya, terus gimana dong?
4: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
1: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di malam hari ini yang akan menemani Anda bersama Lalan, dan nanti kita juga akan ditemani oleh salah satu rekan tandem saya, Ibu L. Di sini nanti juga akan menemani Anda di pukul 21.30 nanti di Pilpen Campur Sari malam ini pendengar. Lalu kita bicara informasi untuk Anda, berita Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol, simak head to head statistik dan susunan pemainnya. Prancis menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion ATNAET Arlington Rabu 15 Juli 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat dan menjadi perebutan tiket menuju partai final. Pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit jika sejak menit awal pertandingan. Pemenang laga akan menghadapi Inggris atau Argentina pada partai final Piala Dunia 2026. Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil sempurna sepanjang turnamen tahun ini. Les Blues menyapu bersih 6 pertandingan dan belum sekalipun menelan kekalahan sejak fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan sebagai juara grup saat grup I dengan performa sangat meyakinkan. Mereka kemudian menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko untuk memastikan tempat di babak semifinal. Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan terbesar Prancis sepanjang kompetisi berlangsung. Hingga semifinal, Les Blues telah mencetak 16 gol dan menjadi salah satu tim tersubur di turnamen kali ini. Kylian Mbappe kembali menjadi tumpuan utama pada sektor penyerang Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Meski gagal mengeksekusi penalti, melawan Maroko, ia tetap mencetak gol dan memberikan satu asis. Kapten Prancis tersebut kini memimpin persaingan pencetak gol terbanyak turnamen dengan koleksi gol 8 gol. Ketajamannya diperkirakan kembali menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Spanyol. Di sisi lain, Spanyol juga melangkah ke semifinal dengan catatan performa yang tidak kalah impresif. La Roja tampil sebagai juara grup H sebelum menyingkirkan Austria, Portugal, dan Belgia. Laga perempat final menjadi ujian terberat bagi Spanyol sepanjang kompetisi berlangsung. Mereka menang dramatis 2-1 atas Belgia berkat gol Mikel Mireno pada menit ke-88. Banyak pengamat menilai ketajaman lini depan Prancis akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Spanyol. Sebaliknya, dominasi penguasaan bola La Roja diperkirakan mampu menyulitkan pemain Les Blues. Spanyol baru kebobolan 1 kali sepanjang turnamen hingga menjelang semifinal. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi lini serang Prancis yang sangat produktif. Berita lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar tetap bersama kami karena nanti tepat kita akan berada di sesi Ruang Rindu Campur Sari tentunya bersama Alan, dan nanti ada L juga akan menemani kita di malam hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu Tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rudi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
5: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
5: Oke.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pak, Bu, tolong sedekahnya, Bu.
5: Ini, Bu, ya.
4: Terima kasih. Alhamdulillah.
6: Aduh, Bu, kok diberi pengemis jalanan itu?
5: Kok begitu sih, Pak? Kasihan, mungkin saja sejak tadi dia belum makan karena duitnya kurang, Pak.
6: Bu, pekerjaan seperti itu pekerjaan orang malas. Dan sekarang ada perdanya yang mengatur.
2: Salurkan bantuan Anda pada lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Campur Sari Dadon.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Songnya Penuh dan Kerinci. Kita berada di sesi Ruang Rindu Campur Sari malam ini dan senang sekali bisa kembali menemani Anda malam ini di Ruang Rindu Campur Sari. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan sekarang saatnya menikmati waktu santai bersama kami. Dan di sini saya enggak sendiri, ditemani oleh penyiar baru kita.
1: Jangan penyiar gitu dong.
0: Iya, penyiar baru kita nih. Silakan memperkenalkan dirinya penyiar baru kita ini siapa ini?
1: Halo, selamat malam. Malam ini. Ya, bersama saya nama saya apa ya? L aja deh.
0: Iya, biasanya emang dipanggil L di kantor yang pendengar dan malam ini kita bakal ditemani sama lagu-lagu campur sari ya, L. Tahu enggak nih lagu-lagu campur sari?
1: Lagu dari Pulau Jawa gitu?
0: Iya benar banget, lagu-lagu yang biasanya campur sari ini dia punya tempat sendiri nih di hati pendengar. Gak cuma orang Jawa sebenarnya yang request bahkan. Gak cuma orang Jawa bahkan

0: yang dari mana-mana pun pasti banyak yang request lagu.
1: Oh iya?
0: Ini bisa. Iya beneran. Oh, mana kita okay, tunggu di malam ini.
1: Ya, kita bukti ini.
0: Iya, betul. Dan banyak lagu campursari yang viral. Enggak cuma ini ya, enggak cuma kalangan yang bisa kan campursari ini. Ya, ini bapak-bapak lah, ibu. Enggak loh, sekarang tuh udah banyak campursari yang bahkan dinikmati oleh anak muda juga. Tahu enggak lagu baru campursari? Enggak campursari sih, tapi lebih ke lagu Jawa yang lagi banyak dinyanyi ini atau lagi tren nih. Bahkan ada satu kantor yang ngelarang buat mereka dengerin lagu itu karena hampir sepanjang hari mereka dengerin lagu itu.
1: Oh ya? Ya. Apa sih?
0: Pernah dengar?
1: Penasaran nih.
0: Enggak pernah dengar. Nanti kita dengar ya. Nanti kita dengar ya. Okay. Dan pendengar, untuk semua pendengar Anda dimanapun Anda berada bisa bergabung bersama kita ya, ya. Mm-mm. Bisa bergabung bersama kita di mana, ayo? Apa enggak nomornya?
1: Sorry guys, belum hafal.
0: Bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp tentunya di 0811 7870 9670, pendengar. Dan kalau bisa, misalnya Anda tidak bisa terhubung bersama kami di line telepon, bisa melalui WhatsApp untuk request lagu campur sari dan kirim kirim salam untuk semua pendengar lainnya, oke? Dan kita dengar satu lagu ya, ini yang lagu yang
1: aku penasaran banget.
0: Iya benar, ini lagu yang aku bilang. Ini banyak nih yang lagi dinyanyiin, bahkan di cover sama Sal Priadi.
1: Oh iya ya.
0: Nah ini dia.
1: Apa ya?
0: Kita dengarkan satu lagu.
1: Penasaran
0: untuk
1: nih.
0: Kita semua. Sama kami di 9.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.
2: Tandan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara. ITW, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku.
3: FYI for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
4: Ngantuk banget.
3: Kamu enggak tidur ya semalam ya?
4: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
3: Kenapa?
4: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
3: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
4: Gimana sih caranya?
3: Pengen tahu?
4: Mm-mm.
3: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
4: Gitu ternyata.
3: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
4: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
3: FYI for yay info.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Campur Sari Dadol.

0: Terima kasih banyak karena masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Masih di Ruang Rindu Campur Sari untuk pendengar semuanya malam ini. Mungkin belum ada yang bisa tergabung, mungkin ada jaringan, gangguan jaringan kali ya, El ya.
1: Iya benar.
0: Jaringan kali ya. Tapi kalau gak bisa telepon, bisa WhatsApp ke pendengar. Dan kami masih terus menemani Anda hingga pukul 2.3 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu Campur Sari yang bisa ada dengarkan malam ini. Dan kalau ngomongin Campur Sari nih El ya, rasanya gak pernah ada habisnya tentu ya, ya kan.
1: Benar.
0: Musik yang satu ini emang unik banget karena memadukan alat musik tradisional Jawa seperti gamelan, alat musik dan alat musik modern tentunya, pasti juga ada keyboard, gitar sama drum. Sekarang sebenarnya udah meningkat sih, udah banyak. Sama kayak di Sumatera Barat itu ada pakai talempong namanya ya kan. Kayak gitu kan. Ini kalau di Jawa itu mereka biasanya pakai apa ya namanya ya, ding ding ding ding, nggak tahu juga sih namanya, gamelan mungkin ya, bisa dibilang gamelan gitu ya. Gimana menurut Elwi?
1: Betul sekali, makanya campur sari bisa diterima semua kalangan. Yang tua suka, yang muda juga suka ya kan.
0: Iya,
1: karena
0: bener-bener
1: nuansa Jawanya masih terasa. Sementara yang anak muda tuh karena nyaman aja dengarnya.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Nyaman kayak lagu tadi ya.
1: Iya, apalagi sekarang kan udah berkembang gitu kan.
0: Iya,
1: udah di aransemen gitu. Lebih kekinian.
0: Betul. Nih kalau menurutnya kesenian daerah Jawa nih selain campur sari nih. Yang selain campur sari, selain lagu-lagu campur sari, apalagi yang masih eksis sampai sekarang kira-kira nih. Ada yang tahu gak? Kira-kira sampai sekarang, maksudnya kayak masih eksis deh.
1: Apa ya?
0: Apa? Wayang.
1: Oh iya.
0: Wayang kulit. Mm-mm. Mungkin di sini jarang kita lihat. Di sini ada nih satu kesenian Jawa yang masih bisa dinikmati masyarakat banyak.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak, Pak? Kuda lumping.
1: Oh iya.
0: Kuda lumping itu masih sering tuh. Iya kan, masih sering banget itu kuda lumping. Apalagi? Apalagi coba?
1: Reok ya?
0: Reok, iya bisa reok. Reok juga tuh reok. Ada apa lagi ya? Ketoprak, ludruk.
1: Iya.
0: Kuda lumping tuh kan, bener kan? Kuda lumping.
1: Ludruk itu?
0: Ludruk itu apa, gimana ya? Kayak apa ya ludruk itu ya? Mungkin kayak wayang, tapi wayang orang kali ya? Iya gak sih? Atau ketoprak ya wayang orang? Antara itu sih, saya kan di TV masih banyak itu acara-acara yang Jawa-Jawa. Yang menarik tuh di balik setiap kesenian itu pasti selalu ada nilai budaya, pasti itu. Nah, yang namanya kesenian ya, kesenian daerah manapun, misalnya seperti kayak apa, nilai budaya yang ada itu bisa gotong royong. Mereka sebelum pertunjukan mereka bersama-sama membangun panggung.
1: Oh ya, di Kayoro sekarang tuh lagi ada acara loh.
0: Apa?
1: Apa, festival Suroi?
0: Satu Suro ya?
1: Iya.
0: Sekarang?
1: Suro ya? Apa tuh yang di
0: Sembah
1: Gunung Labu?
0: Gunung yang ini ya? Apa Sembah Bumi apa? Apa yang namanya? Sedekah Bumi.
1: Pas Sedekah Bumi ya?
0: Kalau nggak salah ya kemarin katanya. Emang sekarang ya? Biasanya emang satu Suro, satu Suro. Nah, ya itu kayak di itu. Kayak di Kayu Aro itu kan hampir mayoritas kebanyakan masyarakatnya. Masyarakat Jawa itu bersama anak.
1: Oh, namanya Grebek Suro. Grebek Suro 2026 nama acaranya.
0: Kapan itu, tanggal berapa?
1: Satu hari yang lalu.
0: Wah, udah
1: kemarin ya?
0: Kemarin ya?
1: Kemarin.
0: Wah, sayang banget ini, soalnya aku pengen nonton padahal. Ya kan, nah Campur Sari juga terus berkembang katanya ya. Masih masih muda mengaransemen tadi sih, seperti yang kita bicarakan pada sesi pertama tadi.
1: Iya, betul.
0: Yang mulai dinyanyikan oleh Sal Priadi sehingga lagu Jawa, lagu-lagu Campur Sari itu banyak sekarang dinikmati banyak orang. Dan kalau sahabat Persatu sendiri nih, lagu Campur Sari favoritnya apa ini? Coba kita mau tahu nih lagu favoritnya apa?
1: Iya. Nelpon dong.
0: Iya.
1: Telepon kita dong.
0: Telepon kita melalui WhatsApp, melalui nomor telepon 0811-7870-9670. Dan di WhatsApp juga bisa di nomor yang sama gitu. Dan mungkin punya kenangan manis, pendengar-pendengar mungkin punya kenangan manis yang saat mendengarkan lagu-lagu Didi Kempot itu emang luar biasa sih. Ada Mantos ataupun penyanyi-penyanyi Campur Sari lainnya, Denny Caknan juga enak tuh lagunya tadi udah kita puterin ya, Denny Caknan ya. Yuk bisa temennya jadi pendengar semuanya, bisa kirim-kirim cerita ataupun salam-salam melalui WhatsApp dan nomor telepon kita yang bisa kita Dengarkan bersama lagu pilihan pendengar semuanya di lagu campur sarinya malam ini. Bisa menghubungi kita di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7879670. Karena malam ini kita ditemani oleh sinden kita.
1: Sinden gak tuh?
0: Sinden kita, LV. Mendengar? Masih menunggu untuk bergabung sama kami di line telepon atau WhatsApp di 0811 7879670. Dan sebelumnya kita dengarkan satu lagu ini, Ella. Oke, kita lihat dulu.
1: Oke.
0: Sambil menunggu kalau ada yang telepon.
1: Oke.
0: Oke. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi, serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena di manfaat.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan.

Tuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Campursari.id.

0: terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci, dan saat ini tepat pukul 22:56 dan itu pertanda bahwa berakhirnya Ruang Rindu Campur Sehari kita malam ini, hari ini pendengar.
1: Ya, waktu gak terasa cepat berlalu ya kak ya.
0: Iya benar banget, cepat banget ini rasanya, gak terasa ya.
1: Oke, akhir kata aku mau bilang terima kasih buat kalian yang udah nemenin aku siaran.
0: Iya benar.
1: Ya, dari jam berapa tadi ya mulainya?
0: Jam 9.
1: Iya, sekarang udah mau jam 11 ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan saya Lalan
1: dan saya El.
0: Mohon pamit undur diri di Ruang Rindu malam ini. Tetap bersama kami pendengar, tapi tetap bersama kami karena hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti RRI Sungai Penuh masih menemani dengan berbagai lagu nostalgia tentunya. Oke, pendengar, saya Lalan dan El pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadari.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh, hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang, hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan, hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini impian mereka hanya satu, engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan semua itu, teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang yang terkadang meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia, maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini kambingnya kecil dan jadi bangkai, kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai, lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah, atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantung. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadari.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

saudara, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 dari Jalan Profesor Dr. Sedari. Saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh sekali udara tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti, edisi hari ini tanggal 15 Juli 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari pendengar setia RRI SP Sungai Penuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan rutinitas Mutiara Pagi ya, di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, para pendengar yang saya hormati. Jadi tema kita hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Jadi kenapa sih kita ambil tema hijrah? Karena hari ini, bulan ini masih momentum Muharram ya, mati momentum Muharram, yaitu tahun hijrahnya kita 1446 Hijriah. Berarti ada sudah pertengahan Muharram sebenarnya, berarti sudah pertengahan tahun baru sebenarnya, tahun baru kita. Karena selama ini mungkin kebanyakan kita muslim-muslimah ini yang taunya tahun baru ya sudah akhir Desember menjelang 1 Januari kan, mulai jam 12 teng sudah itu tahun baru kebanyakan. Ketika ditanya masalah tahun baru Islam itu kapan ya? Kapan ya? Seperti itu. Nah, Muharram ini adalah awal ya. Jadi kita ambil tema tentang apa? Karena Muharram ini juga dikenal dengan tahun hijrah, ya, arti pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, itu awal tahun kalender kita. Jadi apa sih hijrah itu? Nah, ini yang kita bahas sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua para mendengar. Apa itu hijrah? Oke, hijrah itu ada dua pengertiannya. Pertama, ada namanya hijrah badaniyah. Apa hijrah badaniyah? Hijrah badaniyah itu adalah berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada dua, yang duanya adalah hijrah qalbiyah. Apa itu hijrah qalbiyah? Hijrah hati. Nah, apa sulitnya antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah? Lebih sulit di mana? Tentu lebih sulit qalbiyah, merubah hati itu sulit. Kalau berpindah tempat boleh, kalau seandainya kita dari hijrah dari satu tempat yang dekat menjelang tempat yang jauh, otomatis kita harus menyiapkan budgetnya ya. Tapi ketika berpindah dari saya di rumah ke sini, itu kan nggak perlu budget yang begitu banyak, nggak dekat, itu hijrah juga sih. Berarti saya pindah ke sana atau Mbak Mela pindah. Itu mudah dan gampang sebenarnya. Walaupun itu tempatnya jauh, tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadinya juga akan jadi mudah. Tetapi yang sulit adalah ketika hijrah qalbiyah. Kenapa? Hijrah qalbiyah itu hati. Nah, hati itu susah loh. Begitu banyak, begitu susah. Kenapa? Katanya. Jadi dalam tubuh itu ada segumpal darah ya. Kita sering ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, segumpal aja tuh, sebongkah seperti ini, dia baik di dalam jasad, maka seluruhnya akan jadi baik, seluruh jasad itu akan tampak baik. Nah, gitu. Betul, sering kita dengar inner beauty. Nah, jadi ketika segumpal darah itu di dalam jasad sebuah jasad itu baik, maka innernya ini itu akan nampak keluar, auranya aura positif, kalau hatinya positif di dalam, maka di auranya aura positif yang keluar. Nah, seperti itu. Apabila sebaliknya, kalau segumpal darah itu di dalam jasad itu jelek atau buruk, maka yang keluar juga demikian. Nah, seperti itu. Jadi antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah, lebih sulit adalah hijrah qalbiyahnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka kita ambil temanya hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Nah, seperti itu. Penyanyi Kotak ya. Pelan-pelan saja. Ya, seperti itu. Hijrah itu bukan saja tentang kita merubah profil dari yang enggak pakai jilbab menjadi langsung pakai jilbab syar'i. Bukan tentang itu saja. Hijrah itu bukan juga tentang kita selalu mengupload di media sosial kita tentang tausiah-tausiah keagamaan saja. Bukan saja tentang itu, tetapi hijrah itu adalah suatu proses. Jadi hijrah itu adalah suatu proses. Nah, memperbaiki, merubah diri. Dari mana? Dari yang kemarin itu, yang enggak baik-baik saja, menuju sesuatu yang insya Allah menjadi baik-baik saja. Atau merubah diri dari kemarin yang tidak baik menjadi baik, dan berusaha memproses diri dari kemarin yang baik menuju lebih baik lagi. Maka kadang timbul istilah kemarin, hari kemarin, gimana tuh apa bahasanya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan ada hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, seperti nah itu proses hijrah sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Nah, hijrah itu tadi proses perubahan diri dari yang tidak baik menjadi baik. Kemana? Nah, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ya karena yang baik itu datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan diri ini menjadi baik kepada untuk apa? Untuk Allah. Dalam hal apa? Agar kita selalu mencintai Allah. Nah, orang yang baik adalah orang yang mencintai Allah. Karena orang yang baik selalu meyakini bahwasanya Allah ada dengan dia. Nah, kemudian juga hijrah itu juga pertama mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian yang kedua selalu menganggap, selalu meyakini bahwasanya kita hanya Allah yang kita handalkan. Gitu. Apa arti handal? Berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Tak pernah, karena apapun doa yang kita munajatkan kepada Allah, maka doa itu akan naik ke atas langit. Dan doa itu tidak akan pernah hilang, Mbak Mila. Doa itu tidak akan pernah hilang, Allah akan menjawab. Nah, tetapi ketika sebaliknya kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan juga diberikan solusi, tapi hanya standarnya saja, karena ada persaingan di antara manusia. Nanti kalau aku kasih solusi, kalau dia dapat baik, aku enggak, kan seperti itu. Jadi ada untung ruginya. Maka kemudian yang kedua, kalau selalu berharap kepada manusia, kita kecewa. Nah, maka hijrah itu adalah memproses diri menjadi lebih baik dengan harapan, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang kedua hanya mengandalkan Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Nah, seperti itu. Nah, itu sementara Mamela. Hijrah itu. Jadi kemudian bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita hijrah? Boleh enggak pelan-pelan? Boleh saja pelan-pelan. Contoh, selama ini sholatnya mungkin maghrib aja. Ya. Kenapa? Subuh sibuk, zuhur kerja, asar tidur, maghrib ada di rumah. Ya sudah maghrib aja, isya capekan tidur lagi. Nah, cuman sholatnya dalam lima waktu cuma ada sholat maghrib. Nah, harus proses hijrah itu harus maksimal. Karena yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain, Mbak Mela. Yang bisa merubah diri itu hanya kita diri sendiri. Kemauan yang kuat itu diri kita sendiri. Walaupun didoain seperti apa dengan orang, tapi harus berubah dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara pelan-pelan? Misalnya selama ini mungkin sholatnya lima waktu hanya sholat maghrib, yuk hijrah. ditambah dengan sholat sampai lima waktu. Kemudian bagi yang selama ini rajin sholat segala macam, tapi hanya sholat-sholat wajib aja, maka dirubah, ditambah. Intinya hijrah itu kan lebih baik, lebih baik, bukan murah tapi lebih baik. Nah selama ini yang sholatnya lima waktu, ya oke, fine, tidak ada jadi masalah. Maka gimana untuk hijrahnya? Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, qabliyahnya, kemudian ba'diyahnya. Apalagi sholat qabliyah subuh seperti tadi pagi kan, tadi subuh itu ibaratkan kita akan mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Itu baru sholat qabliyah subuh, apalagi sholat subuhnya sendiri. Nah kan seperti itu, alangkah rugi kalau tidak melaksanakannya. Kemudian juga bagi bapak-bapak, bagi laki-laki, itu kan berkewajiban itu melaksanakan sholat kan di masjid.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, mungkin kalau dengar ini banyak bapak-bapak yang marah. Loh, kami sibuk. Kan seperti itu perintah loh, itu perintah. Laki-laki itu diwajibkan sholat sholat lima waktu tuh di masjid. Nah, mungkin selama ini sholatnya di rumah ya, sholatnya di rumah. Nah, kita hijrah sekarang. Kita hijrah bagaimana sholat itu di masjid. Oh, sholat enggak, kalau di masjid dari rumah kami ke masjid itu jauh. Nah, semakin jauh antar jarak dari rumah kita ke masjid, maka hitungan langkahnya semakin banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita berpikir pokoknya aku harus lebih baik. Pokoknya aku harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu. Jadi perempuan boleh enggak sholat di masjid? Boleh-boleh saja. Jadi Nabi bilang kalau ada seorang perempuan atau seorang istri yang ingin sholat berjamaah di masjid, itu jangan dilarang. Oke, silakan pergi aja. Nah, tapi kalau dibilang sebaiknya mana? Memang sebaiknya sholatnya di rumah kalau kita perempuan. Nah, kalau di rumah baiknya di mana? Di kamar. Jadi ada ruangan khusus seperti itu, menjaga aurat kita. Nah, tetapi ketika seorang perempuan ingin sholat di masjid, itu tidak boleh dilarang sama pasangannya, sama suaminya, boleh, silakan. Nah, apalagi serempak itu kan bersama dengan suaminya. Demikian. Nah, kemudian misalnya juga kita yang perempuan selama ini belum pakai jilbab gitu, belum menutup aurat secara maksimal, belum pakai jilbab lah seperti itu kan, boleh nggak pelan-pelan? Boleh saja, boleh saja. Kalau kita langsung dari nggak pakai jilbab langsung menutupnya secara syar'i, kemudian ditambah lagi pakai cadaran misalnya ya, cadaran seperti begitu, cadar, boleh sih. Cuma kalau terlalu instan, terlalu cepat, kita khawatirnya nanti yang namanya instan-instan itu cepat berubah.
0: Cepat
1: bosan dia. Maka dibuka lagi. Mendingan boleh enggak pelan? Pelan-pelan saja. Boleh. Nah, pakai dulu, tutup dulu, kemudian dipanjangin lagi, kemudian panjangin lagi. Jadi ikuti proses. Nah, hijrah itu adalah satu proses. Jadi kita akan merasakan kenikmatannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Mela, jadi gimana nih kalau cara kita mendekat, hijrah itu proses mendekatkan diri kita kepada Allah, gimana? Ya ada dua. Pertama, hubungan kita kepada Allah, hablu minallah, hubungan kita kepada Allah seperti tadi, semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, dan kita meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh artinya apa? Semakin baik. Dan kita tidak bisa, jangan anggap diri kita sudah melakukan hijrah ketika kita membaca Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan saja. Itu belum hijrah. Nah, hijrah yang mana? Hijrah, kembali lagi, hijrah adalah merubah menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau baca Al-Qur'annya kita kemarin hanya di bulan Ramadan saja, berarti hijrahnya sekarang adalah setiap selesai sholat atau dalam satu hari setidaknya kita baca Al-Qur'an satu halaman cukup lah. Tetapi terus menerus, nah itu istinya istiqomah seperti tadi. Nah, seperti itu Mbak Mela. Kemudian juga banyak hal-hal yang lain, kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kedua, hijrah seperti apa juga? Masuk qalbiyah tadi adalah hablu minannas, hubungan antara manusia dan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri Mbak Mela, karena kita membutuhkan orang-orang lain. Kata manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Nah, seperti itu. Di mana dulu? Ya awali dari kita dong. Ya kan? Kemana? Mana kita lihat awali dari kita? Dari hati tadi. Nah, apabila hati di dalam itu bersih, maka yang keluar juga akan menjadi baik. Tetapi ketika di dalamnya enggak baik, maka akan keluar semuanya tidak baik. Seperti itu. Kemudian di rumah, nah diawali dengan di rumah. Diawali dengan keluarga yang kecil. Keluarga yang kecil. Nah, harus baik. Harus keluarganya harus sehat. Nah, Jadi di situ tidak ada, setidaknya adalah kebohongan. Nah, jangan ada kebohongan. Jadi dalam keluarga itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, tidak boleh ada kebohongan. Kenapa? Pasti akan tampak. Karena di dunia ini ada dua orang yang tidak dapat dibohongi. Nah, pertama siapa? Ini status habul minannas ya, antara manusia dan antara keluarga. Ada dua orang yang tidak bisa dibohongi di dunia ini. Yang pertama siapa? Seorang ibu.
0: Seorang ibu.
1: Ibu itu tidak bisa dibohongi loh. Gimana mau lihat? Coba lihat. Kita ada pusar kita itu kan. Ada, kemudian ibu kita juga pondok besar, itu tuh hubungan kita tuh berarti ada bekasnya. Artinya apa? Seorang ibu tuh tidak bisa dibohongi, pasti dia akan ketahuan. Demikian yang kedua, siapa lagi wanita tidak bisa dibohongi di atas dunia ini adalah istri. Istri itu tidak bisa dibohongi, pasti akan ketahuan. Lambat laun pasti akan ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada kebohongan seperti itu. Kenapa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat berlindung kepada manusia, tetapi kamu tidak akan pernah dapat berlindung dari aku, kata Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat bersembunyi, kamu dapat bohong dengan manusia, dapat kamu bohong, tetapi kamu tidak akan pernah bisa berbohong kepada aku, kata Allah. Nah, seperti itu Mamela. Jadi itu dari rumah. Kemudian juga dengan anak-anak. Nah, jadi kalau di rumahnya baik, dengan anaknya baik, kemudian maka keluar juga akan baik, karena itu adalah organisasi terkecil. Apabila di rumahnya sudah baik, memimpinnya sudah baik, ya kan, maka di luar dia pasti akan memimpin apapun menjadi baik. Tapi kalau rumahnya tidak baik, maka di luar juga sudah nampak seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang istri itu harus wajib patuh. Wajib patuh. Artinya apa? Hijrah juga. Hijrah dari kemarin kita mungkin tidak patuh, kita menjadi patuh. Nah, patuh sebatas apa patuhnya? Ya semaksimal mungkin patuhnya. Semuanya dari A sampai Z. Ya, wajib patuh. Karena itu perintah suami, kita wajib patuh. Tetapi ada batasnya, ada. Ketika kepatuhan itu sudah keluar dari syariat, sudah kepatuhan itu, perintah itu sudah di luar dari ketaatan yang sebenarnya, dan Allah juga marah, maka itu kita boleh tidak wajib taat. Apalagi seperti KDRT yang marak-maraknya sekarang. Jadi KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya itu salah satu contoh. Itu harus kita taat? Tentu tidak, karena akan menyakiti jiwa, karena akan menyakiti jasad. Nah, kemudian juga KDRT itu bukan berarti hanya fisiknya saja, tapi kategori KDRT bisa sakitnya fisik, juga sakitnya di dalam jiwa. Nah, kadang ada dua, ketika terjadi hal seperti itu, yang masalah kepatuhan ini, apakah kita harus patuh senantiasa patuh? Iya, tetapi ada batas, ada koridornya. Nah, ketika terjadi seperti tadi, maka ada dua pilihan. Ingin selalu bertahan dengan kesakitan, atau melepaskan untuk kebahagiaan, Mbak Mela.
0: Nah,
1: ingin tetap bertahan
0: melawan sakit,
1: tapi dengan kesakitan yang terus-menerus, atau melepaskan demi untuk kebahagiaan. Ya lepaskan saja.
0: Ya, kalau kita terasa sakit,
1: ya lepaskan saja. Jadi sakit, mintalah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berserah diri kepada Allah, biarlah Allah yang mewakili kita. Perlu balas dendam? Enggak, jangan. Proses hijrah ketika kita dizolimi, proses hijrah ketika kita disakiti, harus kita melawan? Jangan. Harus kita balas dendam? Jangan. Biarkan saja, serahkan kepada Allah. Seperti yang awal kita katakan, kalau kita hanya mengandal Allah, kan itu hijrah tadi. Hijrah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan hanya mengandal Allah pada kita. Maka ya sudah, kita doakan saja yang terbaik, kita serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita mana pasti Allah akan balas kita. Enggak, itu bukan koridor kita. Allah yang punya, biarkan saja. Pasti Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, seperti itu. Terakhir Mbak Mela, jadi boleh pelan-pelan? Ya boleh. Kenapa? Karena dengan proses pelan-pelan tadi, kita akan istiqomah, karena terus-menerus menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu, nak? Apa sih dapatnya hijrah itu? Nah, hijrah itu ketika kita sudah dapat merubah diri dari baik menjadi lebih baik, yang dari kurang baik menjadi baik, kata Allah, Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Lapang dulu, kita jadi tenang. Orang yang hijrah adalah orang yang baik. Nah, orang yang baik tentu otomatis dia adalah orang yang lapang dadanya. Lapang dadanya berarti dia tenang. Dia senang aja kita lihatnya. Dia, kita nampak dia enggak, sepertinya enggak punya masalah ya. Nah, dia tenang, dia happy. Nah, seperti itu ada orang yang hijrah, orang yang selalu happy. Berubah menjadi yang tidak baik menjadi baik, dan merubah yang baik menjadi lebih baik. Nah, seperti itu Mbak Mel. Intinya adalah orang yang hijrah itu bukan berarti merubah diri menjadi malaikat. Ya. Bukan merubah diri menjadi malaikat, tetapi hijrah itu adalah suatu proses merubah diri menjadi lebih baik. Tujuan kepada siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan berharap hanya Allah lah tempat kita berharap. Nah, hanya Allah tempat kita memohon, berharap, mengandalkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, berbuat baik. Nah, seperti itu. Kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu, kalau kita kan dari salah nabi itu bisa meneteskan air mata kalau kita membaca seperti itu kan. Nah, jadi setiap zamannya itu berbeda, Zaman kita sekarang dengan zaman anak-anak kita nanti juga berbeda, tidak akan sama. Jadi proses hijrahnya juga juga tidak sama. Jadi maknanya ya kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya kita bertemu atau melihat sesuatu yang tidak baik, bukan berarti kita harus masuk ke tidak baik itu, tapi kita berusaha bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang lain berubah untuk menjadi baik. Misalnya kita kan pada zaman sekarang katanya tuh ada circle-circle-nya sendiri gitu kan. Ada kelompok-kelompoknya, misalnya ada sahabat, seperti ini mungkin kisah nyata ya. Kita bisa lihat untuk bagaimana hijrahnya sekarang ini dibandingkan Nabi pada zaman Rasul. Zaman-zaman sekarang, kita sekarang kan ada circle-circle-nya masing-masing, anak remaja-remaja

0: kejahatan dia jangan, tapi kita bawa. Nah, bawa itu kan semua dakwah juga namanya. Dakwah kita sama-sama memproses diri. Tidak boleh misalnya aku baik, ya berarti orang lain tidak boleh baik, tidak boleh. Nah, ketika kita baik, kita mengajak teman-teman kita juga ikut baik. Seperti itu memaknainya untuk zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang itu, aduh, masya Allah, sudah ada di apa istilahnya, dunia itu sudah tua seperti itu. Jadi banyak pengaruh lingkungan itu sudah sangat-sangat gimana gitu,
1: luar biasa.
0: Ya, luar biasa. Jadi kembali pada diri kita, harus kuatkan iman, kuatkan mental. Nah, kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tapi dengan adanya kekuatan yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terjebak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi hijrah itu adalah pikiran yang positif. Nah, menghilangkan pikiran negatif menuju pikiran yang positif. Nah, itu dia. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan positif. Selagi kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Karena ujian itu akan selesai ketika nama kita ganti menjadi almarhumah. Jadi seperti selagi kita masih hidup, maka Allah akan menguji kita. Nah, jadi ujian itu banyak seperti yang Bu Sari katakan tadi, dari masalah ekonomi, mulai dari masalah jodoh, masalah hubungan keluarga, kemudian masalah finansial segala macam, belum lagi masalah ini selesai datang lagi masalah ini dulu, masalah itu bertubi-tubi. Nah, ingat Bu Sari, sesungguhnya gimana ya gitu, gimana caranya nih kita menyikapi masalah seperti itu? Yang pertama kita ingat, selaku seorang muslimah, kita ingat bahwasanya selagi kita masih hidup, maka masalah itu, ujian itu pasti ada. Nah, kapan berakhirnya ujian itu? Ya ketika kita meninggal. Kalau belum meninggal, apakah ujian itu bisa selesai? Bisa, bisa selesai. Karena ujian itu untuk naik kelas. Nah, jadi Bu Sari, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena pertama, Allah itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita, ya Allah, kok bertubi-tubi ya masalah aku, kok begitu ya berat seperti, ingat. Yang pertama, oh iya, ya Allah, aku terima. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu husnuzan kepada Allah. Gimana caranya? Ya Allah, sakit. Nah, kan seperti itu rasanya kan. Aduh, sakit. Ini, maksudnya sakitnya di sini lah. Aduh, sakit. Ini belum selesai ujian. Ini datang lagi ya Allah. Musibah ini segala macam. Ya Allah, ini uang aku habis. Segala makam aku dirampok. Aku dirampas. Hatiku dirampas. Seperti. Aduh, gimana ini? Jodoh belum datang. Seperti ini. Gimana ini? Mana ya Allah? Tetap ingat. Seorang muslimah, ibu sehari kita tetap ingat. Ya Allah, aku yakin engkau memberikan ujian ini kepadaku, berarti aku adalah orang yang kuat. Karena tidak mungkin engkau berikan ujian ini kepada orang lain, karena mungkin orang itu tidak sekuat aku. Berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri, Mak Mela. Kalau tidak seperti itu, kita akan down terus. Ya kan, kita akan down. Nah, maka ya Allah, alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang diberikan Allah, kita tetap alhamdulillah dulu. Alhamdulillah aja dulu. Artinya apa? Terima be dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, aku yakin engkau berikan ujian ini kepada aku karena engkau sayang aku. Tidak bisa engkau berikan ujian ini kepada Mbak Mela karena Mbak Mela enggak sanggup, yang sanggupnya aku. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela yang sanggup, tetapi ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela enggak bisa, saya enggak sanggup. Nah, berarti ujian kita beda-beda. Artinya yang pertama, engkau berikan ujian itu kepada aku, ya Allah, aku sanggup dan pasti engkau akan menghapuskan semua dosa-dosaku. Yang kedua, engkau berikan ujian ini kepadaku, ya Allah, aku terima. Karena aku yakin pasti engkau akan menaikkan derajatku. Jadi ujian yang bertubi-tubi yang menimpa kita, Bu Sari, sebenarnya pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita. Jadi gimana caranya? Syukuri, tetap ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu

pasti Allah yang kasih dan pasti Allah akan memberi solusinya. Gimana caranya? Bermunajatlah kepada Allah, bangunlah di sepertiga malam, mohonlah kepada Allah, sholat hajat, mohonlah kepada Allah seperti yang saya katakan tadi, berserah dirilah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, minta tolong kepada Allah, Allah yang menolong kita, yang membantu kita, insya Allah tidak jadi masalah. Jadi santai saja, santai saja. Intinya, ya Allah, aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajat hamba, pasti Engkau akan memberikan hadiah. Kenapa? Allah itu kan lebih dekat dibandingkan kita dengan urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu lebih dekat kepada Engkau dibandingkan dekatnya dirimu dengan urat leher. Nah, kalau kita punya urat, kita kan punya urat leher semuanya. Kalau urat leher kita sudah putus, berarti kita kan sudah mati tuh. Nah, berarti Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan urat leher yang ada pada kita. Berarti apa salahnya? Berharap hanya kepada Allah dan tapi yakin. Yakin kita kepada Allah ketika kita memohon, pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan menjawabnya. Al-yakinu la yuzallu bisakitin. Keyakinan itu tidak bisa dihapus oleh keraguan. Nah, seperti itu. Santai saja. Itu namanya ada kita, keimanan kita itu dalam keadaan futur. Nah, nanti ada pembahasannya, kita ketemu lagi Mbak Mela dalam pembahasan futur namanya. Apa itu? Ada ketika rasa keimanan kita itu turun. Kita kan bukan malaikat toh. Nah, jadi jangankan dalam situasi di luar sholat, di dalam sholat saja kadang itu, kenapa harus ada, kita melihat ada orang kadang, mungkin kita sendiri yang sholat kadang lupa rakaatnya sudah rakaat keberapa. Ya kan? Ini sholat subuh kok sudah 3 rakaat ya? Sholat asar kok baru 3 rakaat atau lebih? Akan seperti itu, ada kelalaiannya di situ. Jadi seperti itu. Jadi gimana? Ada kalanya iman kita itu naik, ada kalanya iman kita turun. Nah, ketika iman kita dalam keadaan turun, down seperti tadi, ketika kita sudah hijrah, tapi ingat yang belum ikut itu tadi. Kita sudah berusaha berhijrah, berusaha istiqomah, tetapi ada kalanya kita teringat. Ya, tentu saja, karena kita punya otak belakang gitu loh. Ini akan menyimpan semua memori yang ada. Akan menyimpan semua memori yang ada. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Suatu hari kita akan pasti ingat. Nah, misalnya kejadian-kejadian yang puluhan tahun yang lalu, Mbak Mela. Kejahatan atau kemaksiatan yang kita buat puluhan tahun yang lalu, itu tidak ada manusia yang tidak bisa melupakan. Pasti dia tersimpan di memori ini. Dia akan ingat. Dia akan pasti ingat. Seperti yang saya katakan. Apa? Kamu dapat membohongi manusia, tetapi kamu tidak akan bisa membohongi Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Nah, jadi seperti itu. Kita ketika kita mulai hijrah pelan-pelan, kita bisa masih ingat kemaksiatan atau bukan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik sebelum hijrah. Itu biasa saja. Itu biasa saja, tetapi ketika kita ingat yang enggak baik, maka lawan diri. Usaha semaksimal mungkin istighfar kita kepada Allah, lupa, walaupun sebenarnya tidak bisa lupa, tetapi berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika iman kita turun. Nah, ketika iman kita sedang naik, ya kan? Itu istiqomah. Istiqomah artinya apa? Ya, terus menerus seperti itu. Misalnya ngaji kemarin bulan Ramadan saja, maka istiqomahnya perlahan-lahan setidaknya satu hari satu lembar. Atau antara maghrib dan isya waktunya pendek, itu isi dengan baca Al-Qur'an seperti itu. Nah, ingat enggak jadi masalah. Nah, ketika kita ingat yang sebelum kita hijrah, itu akan menjadikan motivasi kita semakin kuat untuk berubah menjadi baik. Jadi kesimpulannya intinya ya, hijrah itu bukanlah merubah diri kita menjadi seorang malaikat, itu tidak, karena kita hanya manusia biasa. Tetapi hijrah itu sendiri adalah proses. Jadi hijrah itu adalah proses memperbaiki, merubah diri dari kemarin yang belum baik menjadi diri yang lebih baik. Yang kemarin baik
menjadi lebih baik lagi. Boleh pelan-pelan, boleh silakan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan itu akan mengajak kita selalu beristiqomah. Artinya pelan-pelan, terus-menerus. Ketika itu istiqomah. Nah, ketika sudah istiqomah, maka tetaplah kita dalam hati, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Di situ adalah proses kita selalu mendekat, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Hanya berharap, hanya Allah yang kita andalkan, bukan yang lain. Seperti itu. Kemudian juga saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua dan para pendengar, ayolah kita berubah. Karena bulan Muharram ini adalah momentum yang paling tepat kita untuk merubah. Karena apa? Orang lain tidak bisa merubah kita. Yang bisa merubah kita hanyalah diri kita sendiri. Nah, maksimalkan berubah. Kalau dalam bulan Muharram ini memang betul-betul momentum yang sangat pas sepertinya tahun baru, ya sudah, yang jelek kita tinggalkan, yang jelek kita buang, yang jelek kita lepaskan, yuk kita masuk lembaran baru. Goodbye.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Saluran irigasi di Desa Gedang Kota Sungai Penuh terputus-putus. Petani hadapi banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat promosi investasi melalui platform digital. Strategi tersebut berhasil mendorong realisasi investasi hingga mencapai 128 miliar pada triwulan kedua 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Saudara, saluran irigasi di Desa Gedang Kota Sungai Penuh terputus-putus. Petani hadapi banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Kondisi saluran irigasi di kawasan persawahan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh kini memprihatinkan. Saluran irigasi yang menjadi sumber pengairan persawahan warga mengalami kerusakan di sejumlah titik dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Menurut warga, kondisi saluran irigasi yang terputus-putus tersebut sudah berlangsung sekitar 30 tahun. Kerusakan yang terus dibiarkan membuat para petani kesulitan dalam mengolah lahan pertanian mereka yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Dampak kerusakan infrastruktur pertanian ini sangat dirasakan masyarakat. Pasokan air ke area persawahan menjadi tidak stabil sehingga mengganggu produktivitas pertanian. Salah seorang petani, Ali Hamdan, mengatakan saat curah hujan tinggi, saluran irigasi yang rusak tidak mampu lagi menampung debit air. Akibatnya, air meluap dan membanjir jiri sawah warga. Sebaliknya, ketika musim kemarau datang, aliran air terputus sehingga lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga mengancam hasil panen warga.
3: Sudah berapa lama, Pak? Putus-putus, Pak?
4: Sudah lama nih. Sudah lama, 30 tahun
3: lebih. Jadi tidak pernah diperbaiki ya, Pak ya?
4: Tidak pernah diperbaiki. Nyambung-nyambung jadinya bawah ada cakung yang menyambung, berarti putus-putus.
3: Berarti kalau cuaca hujan berpengaruh ya, Pak ya?
4: Pengaruh lah.
2: Di samping itu, Ali Hamdan bersama petani berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut. Mereka menilai perbaikan menyeluruh sangat dibutuhkan agar distribusi air ke lahan pertanian kembali normal. Risiko banjir dapat ditekan dan kekeringan saat musim kemarau tidak lagi mengganggu aktivitas pertanian warga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, KPPN Sungai Penuh pastikan dua desa di Kabupaten Kerinci masih berpeluang menerima dana desa 2026. Satu desa masih diupayakan. Laporan selengkapnya kembali disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh menyebutkan tiga desa di Kabupaten Kerinci yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026, kemungkinan besar dua desa tersebut diperkirakan masih berpeluang melakukan pencairan dana desa pada tahun ini. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandaristu, mengatakan dua desa yang berpotensi segera melakukan pencairan dana desa tahap pertama adalah Desa Baru Air Hangat di Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pulau Pandan di Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu, satu desa lainnya yakni Desa Semerah masih terus diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci agar dapat memenuhi persyaratan pencairan dana desa.
5: Ya, saat ini dari Pemda sendiri masih melakukan berupaya untuk melakukan mediasi karena kan ada permasalahan internal di desa, makanya APBD desa tidak bisa disahkan. Tapi dari Pemda sendiri menyampaikan mungkin dua desa bisa salur sepertinya, Pak. Kalau dan satu desa yang desa Semerah pun akan diupayakan.
2: Di samping itu, Lucy menambahkan untuk desa Semerah telah mengalami gagal salur dana desa selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk segera diselesaikan. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan dana desa pada ketiga desa tersebut disebabkan belum disahkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau RAPBDes yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses penyaluran dana desa. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat promosi investasi melalui platform digital. Strategi tersebut berhasil mendorong realisasi investasi hingga mencapai Rp128 miliar rupiah pada triwulan kedua tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform digital. Langkah ini bertujuan menarik minat investor dari dalam maupun luar daerah. Kepala Dinas DPMPTSP Kota Sungai Penuh Sunardi mengatakan pihaknya secara rutin mempublikasikan informasi mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta kemudahan layanan perizinan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Menurut Sunardi, strategi promosi tersebut memberikan hasil yang positif. Realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp52 miliar rupiah. Sementara itu, pada triwulan kedua nilainya meningkat menjadi Rp128 miliar rupiah. Ia menjelaskan peningkatan investasi terutama berasal dari sektor perhotelan, restoran. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Sungai Penuh.
7: Terkait dengan realisasi investasi, ya, alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh untuk triwulan 1 tahun 2026 itu sebesar 52 miliar dan untuk triwulan 2 tahun 2026 itu sebesar 128 miliar dan ini merupakan hal yang sangat positif itu untuk Kota Sungai Penuh. Itu dari sektor perhotelan, kemudian restoran dan jasa lainnya.
6: Kedepan DPMPTSP Sungai Penuh akan terus memperkuat promosi digital melalui meningkatnya kualitas layanan investasi. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap langkah tersebut dapat menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara, fenomena kemarau panjang didapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Perbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Perbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi atau menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka terus masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Hari Pajak 2026, penerima pajak perkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Peringatan Hari Pajak menjadi momentum pengingat pentingnya penerimaan pajak dalam memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Berikut laporan Tati Wijaya.
10: Peringatan Hari Pajak 14 Juli tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan dengan target penerimaan mencapai Rp 2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
11: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
10: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Saudara, arus balik akhir libur sekolah di Terminal Alam Brajo mulai melandai. Berikut laporan Rizky Amalia.
12: Pergerakan penumpang di Terminal TPA Alam Brajo Kota Jambi mulai melandai seiring berakhirnya masa libur sekolah kemarin. Meski demikian, aktivitas keberangkatan dan kedatangan penumpang masih terpantau cukup tinggi hingga kemarin. Berdasarkan data Terminal TPA Alam Brajo, pada 12 Juli 2026 tercatat sebanyak 28 bus melayani keberangkatan dengan total 521 penumpang. Sementara itu, untuk arus kedatangan tercatat 5 bus yang membawa 142 penumpang. Kepala Terminal TPA Alam Brajo Sugio mengatakan arus penumpang mulai meningkat sejak akhir Juni bersamaan dengan dimulainya masa libur sekolah. Dan selama periode tersebut jumlah penumpang mengalami kenaikan hingga 100-150% dibandingkan dengan hari biasa. Menurut Sugio, berbeda dari momen Lebaran dan Tahun Baru yang umumnya didominasi pergerakan satu arah, pada libur sekolah arus penumpang berlangsung seimbang.
13: Ya, momen Natal Tahun Baru atau Lebaran itu biasanya cuma satu arah, tapi kalau liburan sekolah ini bisa dua arah. Dari yang luar masuk. Jambi masuk, ada yang dari Jambi keluar gitu. Jadi belen gitu ya. Pergerakan kemarin kita masih angka 400-an.
12: Meski arus balik mulai berakhir, aktivitas di terminal masih cukup ramai. Selama masa liburan, jumlah pergerakan penumpang harian sempat berada di kisaran 400 orang. Sedangkan pada puncak keberangkatan pada periode libur, sekolah pada Juli mencapai 689 penumpang dalam sehari. Adapun rekor tertinggi selama musim liburan kemarin tercatat sebanyak 789 penumpang dalam sehari pada pertengahan bulan Juni. Sugio memperkirakan aktivitas di terminal Alam Brajo akan kembali normal setelah seluruh rangkaian libur sekolah berakhir. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Saluran irigasi di Desa Gedang Kota Sungai Penuh terputus-putus. Petani hadapi banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat promosi investasi melalui platform digital. Strategi tersebut berhasil mendorong realisasi investasi hingga mencapai Rp128 miliar rupiah pada triwulan kedua 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melavika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Hey, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi yang penuh berkah untuk seluruh pendengar yang sedang menyimak siaran Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, salam sejahtera buat semua teman-teman dan juga pendengar semua yang sudah bangun pagi, baik yang sedang bersiap bekerja ataupun sarapan bersama keluarga, atau juga mungkin sedang berjalan santai menikmati udara pagi yang segar ini. Dan tentunya masih bersama Mela, pendengar, dan sangat senang bisa menemani hari-hari Anda yang baru dimulai dengan berbagai informasi menarik dan musik yang menyegarkan. Dan kali ini di Sungai Penuh pagi ini, pendengar, kita akan membahas beragam informasi mulai dari cuaca, kegiatan daerah, hingga tips sehat untuk menyambut hari dengan penuh semangat. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke informasi terbaru, mari kita nikmati dahulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Lagu yang penuh semangat tentunya di kebersamaan pagi hari ini. Kali ini ada Roh Label kami hadirkan untuk Anda dari Nona. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Ayo, kasih gue kesempatan. Satu kali aja. Gue yakin kali itu gak akan ngecewain. Ini gue udah siapin semuanya, bos. Bos, lihat gambar mereka. Ini superstar semua, bos. Lihat dulu, bos. Gue minta cuma satu, bos. Lu lihat perform mereka. Gue yakin lu suka.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: 2011년. This is Hits. Here we go.

Suasana senja dan berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Hits dengan Yes Yes Yes Yes Yes. Bagi hari ini tentunya untuk Sungai Penuh dapat kami informasikan asap ya, asap atau embun ini, aduh udah susah membedakan antara embun dan asap gitu ya. Tapi kalau sesak kayaknya itu asap sih. Dan selamat pagi buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami. Selamat pagi juga buat pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Salam bahagia dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya. Udah sarapan belum? Kayaknya mau ikut sarapan sama aku enggak? Iya asik. Aku sarapan dengan segelas teh manis biar tambah manis gitu ya. Dan di pagi hari ini sepertinya banyak yang lagi semangat-semangatnya ini ya, harus semangat dong. Kalau gak semangat itu bisa kendor apanya ya, semangatnya. Aduh, yang belum sarapan silakan sarapan dulu, diisi energinya dulu ya. Karena memang waktu di sini 6:58 di tempat Anda gimana nih? Jam berapa? Kalau di sini 6:58 itu kayaknya masih di dalam perjalanan atau masih di apa ya, di WC kayaknya, mau lagi mandi kayaknya nih. Dan biasanya ya kalau di sini itu perkantoran aktif itu di jam 7 atau jam 7:30. Nah biasanya kalau pagi-pagi gini nih banyak yang lagi siap-siap menuju ke tempat kantor ataupun juga yang lagi sarapan nganterin anak sekolah ya, sudah. Karena sudah 3 hari ini udah mulai sekolah nih buat anak-anak, buat adik-adik kita sekalian. Dan selamat pagi juga buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami, yang baru saja bergabung ataupun yang belum bergabung. Tentunya jangan lupa hari ini selalu bahagia ya. Dan mengantarkan kita di formasi 6:59 menit, tidak terasa kita sudah beranjak. Kita ingin mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tentunya. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda semua di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Tentunya kami masih menemani Anda dan nanti kita akan hadirkan tentunya untuk Anda juga di formasi pukul 10 dengan dialog ya bersama narasumber kita dengan Relima, dengan Givari Halika Utama ST ya, yang nanti akan hadir di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 11. Saya temani Anda hingga formasi pukul 11 nanti, ternyata masih panjang waktu kita ya. Dan tetaplah bersama kami, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.